kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah menargetkan 40.000 koperasi desa Merah Putih atau KDMP rampung dan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan koperasi tersebut yang kini sudah mendekati 36.000 unit. KDMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa, sekaligus pusat distribusi bantuan sosial, pupuk subsidi, hingga menjadi pembeli langsung hasil produk petani dan nelayan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul mempercepat restorasi kawasan inti gumuk pasir Parangkusumo dengan membersihkan ribuan vegetasi atau pohon penghambat angin. Kepala Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menegaskan, penebangan pohon termasuk cemara udang ini penting agar pasir dapat kembali bergerak bebas secara alami seperti semula. Proses yang menggunakan alat berat ini merupakan tahap ketiga dari program konsiderasi tahunan sejak 2024. Meski terkendala anggaran, Pemkab Bantul memastikan aktivitas wisata seperti jeep tetap berjalan dengan penataan jalur yang dialihkan dari zona inti. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: jenis sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap gak jadi nyanyi ya. Ini ada bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi bener sangat lebih anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini jenis semakin tahu jati dirinya.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: makanan khas di Nusantara.
1: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
0: Makanan khas di Nusantara.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
3: Kawruh.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: So, terus nobutnya kita update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih pantauan cuaca pada hari Minggu 12 Juli 2026 ini. Sudah ada perkiraan BMKG yang sudah siap menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Ada Hendy dari BMKG Yogyakarta. Yuk kita dengarkan bersama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca, wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup di arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater duun ya mas.
0: Tresno Budoyo, kantor pertahanan kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mau digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Ini lagu sama kayak pesan ya Seterusnya Butuh untuk anak lanang, termasuk buat saya juga. Yes, memang sih harus kerja keras yang jadi anak laki-laki gitu ya, karena ada keluarga yang harus dibahagiakan, dipenuhi kebutuhannya gitu. Sehingga lagu ini kayaknya relate banget ya. Jangan-jangan ini pengalamannya si Darboy mungkin ya, jadinya lagu dan masuk banget gitu, sangat-sangat bisa dinikmati. Dan kayaknya liriknya itu seperti curhatan gitu ya. Ya udah, pagi hari ini saya juga mau curhat nih Seterusnya Butuh terkait dengan perakiran cuaca ya. Tapi kita fokus dulu ke Bandara Yogyakarta International Airport. Kita dengarkan informasi selengkapnya bersama dengan perakiran BMKG. Ada Yudit yang sudah siap menyampaikan informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca area bandara dari kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar kisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara kisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 55 hingga 95%. Untuk angin, umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Swasta Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayu Jokarto.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Perindustrian Kemenperin mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan data industri memiliki peran strategis. Menurutnya, sektor manufaktur selama ini menjadi kontributor utama perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan data industri yang kredibel harus terus diperkuat. Beralih ke informasi lain. Program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat proses penanganan rumah tidak layak huni hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 30%. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada November mendatang. Analisis kebijakan ahli muda Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari mengatakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bersumber dari APBD Kota Yogyakarta dan APBN masih berjalan. Tahun ini, Kota Yogyakarta menangani 173 unit rumah tidak layak huni yang terdiri atas 63 unit dari APBD Kota Yogyakarta, 2 unit dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 108 unit melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dari APBN. Tahun ini, Kota Yogyakarta menangani 173 unit rumah tidak layak huni yang terdiri atas 63 unit dari APBD Kota Yogyakarta, 2 unit dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 108 unit melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dari APBN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: aduh bu ademe kayange ni
1: aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
4: Loh, Alvin kenapa?
3: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
4: Makanya, Putri jangan jajan sembarangan ya.
3: Emang kenapa, Bunda?
4: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
3: Bunda, apa saja sih yang beracun?
5: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun, seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, trodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda. Hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng, memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya, biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke, wah besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin, ya, bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu, ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal gentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi, kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
0: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane Tunggul Pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiyang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyar.

Jakarta menjadi langkah awal penataan bantaran sungai menjadi ruang yang bersih, hijau, sehat, dan sekaligus produktif bagi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, komitmen bersama tidak hanya dari pemerintah, tetapi seluruh masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan kebermanfaatan sungai bagi kehidupan. Ia juga mengapresiasi warga yang mau merelakan kandang-kandang yang sebelumnya berada di bantaran untuk dibersihkan. Beralih ke informasi lain. Egg Tart Original semakin diminati pecinta kuliner karena menawarkan perpaduan tekstur yang khas dalam setiap gigitannya. Pastry ini menghadirkan kulit berlapis yang super crispy dan flaky dengan isian custard lembut yang lumer di mulut. Tampilan Egg Tart Original juga menjadi daya tarik tersendiri berkat warna keemasan pada permukaan custard hasil proses pemanggangan. Aroma mentega yang harum berpadu dengan cita rasa susu dan telur menciptakan sensasi yang menggugah selera. Salah satu konsumen, Devi, mengaku senang dan cocok dengan pastry yang satu ini karena ada rasa asin, manis, dan gurih. Demikian saya, Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Prometerer ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, Sugeng Enjang, Sugeng Pepanggian Malih, sesarengan kulo Andita Rizkia wonten ing obrolan Astacita. Kali ini kagem panjenengan yang baru saja bergabung melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Tema untuk hari ini kita membahas mengenai mewujudkan generasi Indonesia emas bebas napsa. Tema ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia tengah mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan napsa. Sejalan dengan semangat Astacita Presiden, pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, tenaga kesehatan, sekolah, masyarakat, hingga media dalam memberikan edukasi dan pembangunan kesadaran bersama. Untuk membahasnya, tentu saja sudah bergabung bersama kami di obrolan Astacita, Dr. Chris, Dokter Kesehatan Masyarakat atau Public Health, dosen di FKUKDW. Selamat pagi Sugeng Enjang, Dr. Chris, gimana kabarnya hari ini?
2: Selamat pagi Mbak Andita, sehat Sugeng Enjang.
1: Alhamdulillah, nah dokter, ini sebelum kita membahas lebih jauh dulu, terlebih dahulu bisa dijelaskan dokter mengenai napsa dan juga mengapa masyarakat perlu memahami perbedaan napsa, kemudian narkotika, narkoba, psikotropika, atau bagaimana ini dok? Monggo.
2: Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi napsa ini memang perlu kita ketahui ya bahwa ini adalah singkatan sebenarnya, terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga di

0: masyarakat karena pengetahuan tentang nafsa ini masih banyak belum diketahui masyarakat. Kenapa sih dia berbahaya? Kenapa sih kita harus punya pengetahuan tentang nafsa supaya kita lebih aware bagaimana sih cara menghindari, karena kita tahu apa sih dampaknya dalam tubuh kita, seperti itu.
1: Baik, jadi memang nafsa ini narkotika, kemudian psikotropika dan zat adiktif.
0: Adiktif lainnya.
1: Nah, dokter, kalau misalnya kita pisah-pisah menjadi satu-satu-satu narkoba ini, kemudian bentuk sasaran kepada masyarakatnya ini seperti apa sehingga kita bisa mudah membedakan, oh ini ternyata bagian jadi nafsa juga loh, atau ini iya atau tidak. Nah, itu bagaimana, Dok?
0: Nah, jadi kalau kita mau lebih jauh mengetahui untuk perbedaannya apa, kenapa kok berbeda-beda. Nah, jadi kalau narkotika ya, itu adalah sebuah zat atau obat yang biasanya tuh dia berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis ataupun semisintesis, yang biasanya dia tuh berdampak untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri seperti itu, dan menimbulkan biasanya menimbulkan ketergantungan atau adiktif tadi. Nah, kalau psikotropika itu dia biasanya bentuknya adalah zat atau obat seperti itu, yang punya khasiat biasanya dia akan berhasiat untuk psikoaktif. Jadi dia itu lebih ke mempengaruhi di susunan saraf pusat kita, sehingga dia mempengaruhi terkait tentang aktivitas mental dan perilaku seperti itu.
1: Jadi kalau dia, zat adiktif, dokter?
0: Kalau zat adiktif lainnya itu biasanya zat-zat atau bahan-bahan yang selain narkotika dan psikotropika tadi, yang biasanya juga menimbulkan ketergantungan, misalnya alkohol, kemudian rokok seperti itu, kemudian doping, steroid dan sebagainya, yang jika dikonsumsi secara berlebihan juga bisa berdampak adiktif pada tubuh kita seperti itu.
1: Kalau dokter melihat, mengapa persoalan penyalahgunaan nafsa ini masih menjadi tantangan besar, Dok, di Indonesia?
0: Nah, kenapa masih menjadi masalah? Yang pertama, kita lihat tuh angka penyalahgunaannya itu terus meningkat dari tahun ke tahun ya, dan biasanya memang banyak penggunanya itu juga berasal dari usia remaja. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus-kasus nafsa di remaja ini juga menjadi perhatian khusus ya, karena biasanya di masa remaja biasanya anak-anak itu mulai mencari jati diri. Nah, ketika dia mengambil langkah yang salah, biasanya nafsa menjadi salah satu pilihan yang mereka pakai untuk menunjukkan bahwa wah, aku keren nih gitu. Nah, kemudian harus kita sadari juga bahwa penggunaan nafsa ini itu sangat berdampak buruk baik dari kesehatan fisik ataupun mental kita, dan biasanya beberapa kasus juga akan dihubungkan dengan masalah-masalah kriminalitas, dan pastinya akan menurunkan produktivitas kita sebagai seorang manusia yang harusnya aktif seperti itu, Mbak.
1: Dokter tadi menyampaikan ada dampak-dampaknya begitu ya untuk tubuh seseorang. Nah, dokter boleh disampaikan kalau dampak dalam jangka pendeknya seperti apa ketika seseorang ini kemudian menggunakan nafsa, kemudian jangka panjangnya ini yang seperti apa, Dok?
0: Oke. Jadi biasanya kita akan melihat dari tanda-tanda penyalahgunaan obat-obatan atau zat-zat adiktif seperti ini, biasanya kita akan lihat mulai dari muncul tuh keluhan seperti mata merah, berat badannya turun. Biasanya juga muncul perubahan perilaku, Mbak, di beberapa kondisi karena obat-obatan, misalnya kayak tadi psikotropika, jadi saya akan mempengaruhi mental seperti itu. Nah, jadi saya ada perubahan perilaku, bisa menarik diri, biasanya di prestasi ataupun di kondisi lapangan pekerjaan juga mempengaruhi, tidurnya jadi nggak teratur seperti itu. Nah, kalau di lebih lanjut nanti dampaknya itu bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan, misalnya contohnya terjadi gangguan jantung, muncul kasus-kasus stroke, hepatitis, HIV, itu juga biasanya muncul berhubungan karena penyalahgunaan obat, karena penyalahgunaan nafsa ini biasanya tidak hanya dengan bentuk oral atau diminum ya, Mbak. Jadi bisa juga dengan menggunakan suntik. Nah, itu bisa meningkatkan resiko penyebaran seperti penyakit-penyakit menular yang tadi, seperti hepatitis, HIV, seperti itu. Nah, di kasus-kasus lain itu kita juga menemukan kasus-kasus yang mengganggu psikis. Jadi mulai dari depresi, anxiety, kemudian kasus-kasus psikosis sampai bunuh diri itu biasanya juga bisa berdampak pada para pengguna-pengguna nabza ini, seperti itu.
1: Nah dokter, kalau tadi dokter menjelaskan berarti ketika bicara mengenai dampak begitu ya, dari secara fisik kemudian dari kesehatan mental ini juga berdampak seluruhnya. Nah dokter, kalau sebagai seorang dokter begitu, apakah bisa kita melihat ciri khusus seseorang itu menggunakan nabza atau memang harus ada tes lanjutannya itu dokter?
0: Oke, nah memang dari setiap obat-obatan atau zat-zat yang dikonsumsi, dia biasanya punya karakteristik sendiri. Misalnya kan kalau kita yang sering dengar itu misalnya kayak ganja, opium, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, atau obat-obatan yang biasanya digunakan seperti kayak diazepam, kemudian obat-obat penenang seperti itu, kemudian ada pil koplo, mungkin pernah dengar juga seperti itu, atau bahkan alkohol, rokok juga, itu kan juga ada sisi-sisi adiktifnya. Biasanya dia punya beberapa, itu kalau kita lihat lebih jauh ada karakteristiknya masing-masing sebenarnya. Ada yang bisa menimbulkan gejala sulit tidur, atau malah dia menyebabkan euforia berlebih, jadi dia kayak semangat terus, atau malah ada yang membuat keluhan-keluhan seperti malah lebih ke menarik diri, depresi, kemudian pasiennya juga mengalami mata merah tadi, berat badan turun. Jadi setiap obat-obat itu punya efek berbeda-beda sebenarnya. Cuman kalau teman-teman di sekitar misalnya melihat ada keluhan-keluhan, biasanya yang kita lihat pertama kali itu paling mudah itu sebenarnya perubahan perilaku, Mbak Anita. Kita lihat
1: nih, itu, Dok?
0: Ya jadi misalnya kayak kita kan punya teman misalnya atau keluarga, kok biasanya dia itu tuh orangnya bersemangat, tapi kok ini kali ini berubah, misalnya kayak menutup diri, kemudian cenderung sedih atau cenderung tidak mau bersosial. Nah kita harus hati-hati, jangan-jangan bisa saja dia murni karena kondisi mental, tapi bisa juga kita takutnya ada kondisi-kondisi perubahan tadi yang menjadi awareness kita. Kita harus lebih lanjut melakukan pendekatan untuk mencari tahu, jangan-jangan ini merupakan efek dari penggunaan atau penyalahgunaan nabza tadi, seperti itu. Nah biasanya sih yang paling mudah kita lihat, karena kan kalau kayak keluhan gejala fisik tuh nggak semua kita bisa melihat ya, kayak contohnya tadi gangguan di jantung gitu, misalnya ada keluhan berdebar atau mata merah, kemudian keluhan sulit tidur tadi, kan tidak semua kita bisa assess ya dari awal. Tapi kalau ketika ada perubahan perilaku yang tidak kita biasa lihat pada rekan kita itu, nah itu menjadi tanda-tanda yang kita harus tidak boleh dianggap sepele tadi, seperti itu.
1: Baik, nah dokter, kalau dari pasien-pasien yang pernah dokter tangani, usia berapa paling muda dok, juga sudah istilahnya menggunakan nabza itu dok?
0: Nah nabza tadi kan sebenarnya tidak semua bentuknya obat-obatan atau yang seperti ganja, kemudian heroin gitu ya Mbak. Nah termasuk di zat adiktif itu, bahkan saya pernah dapat kasus itu di anak-anak sekolah dasar pun pernah Mbak, dalam bentuk lem. Kalau pernah dengar
1: lem, ya, jadi itu ada lem gitu dokter?
0: Iya, kayak lem yang wanginya menyengat, kayak kalau pernah tahu yang warnanya kuning seperti itu ya, yang biasanya mereka hirup untuk mendapatkan sensasi tadi juga sama.
1: Dan itu akhirnya berpengaruh pada perilaku, kemudian prestasi belajar karena ngelem tadi ya dokter ya?
0: Iya benar Mbak.
1: Baik, nah kemudian dokter, dari banyaknya tadi justru cukup mengkhawatirkan ya, kalau sekolah dasar kemudian sudah menggunakan lem sebagai zat adiktif. Nah dokter, apa yang kemudian menyebabkan seseorang itu mulai mencoba nabza dok?
0: Ya, jadi biasanya kalau kita pernah melakukan sebuah riset sederhana, kita lakukan wawancara kepada para remaja tersebut, ya salah satunya adalah kondisi ketika tadi mereka itu sebenarnya dalam kebimbangan mencari jati diri. Nah, support system di sekitarnya tidak mendukung dengan baik. Misalnya, dia ingin meluapkan sebuah emosi atau sebenarnya dia ingin mencari, aku tuh kalau keren itu bentuknya seperti apa sih? Mm-hmm. Tapi di lingkungan atau situasi keluarga tidak mendukung, hanya dia mencari-cari, oh ternyata cara yang menarik atau membuat dia senang itu adalah dengan tadi misalnya merokok, dengan minum alkohol, dengan ngelem tadi misalnya, itu adalah pintu awal untuk mereka akhirnya lebih lanjut nanti bisa terpapar dengan bentuk-bentuk nafsu lainnya. Jadi sebenarnya ketika support system di sekitarnya bagus, ketika keluarga mengetahui bahwa remaja itu adalah kondisi-kondisi labil yang kita harus dampingi terus, terus mengingatkan apa sih yang baik, apa sih yang tidak baik, kenapa sih boleh, kenapa tidak boleh, dan terus memaparkan ilmu-ilmu kenapa ini bisa berdampak. Kadang mereka itu tidak, para remaja khususnya itu melakukan karena tidak tahu akibatnya. Ya, itu perlukan untuk memberikan informasi terus, mendampingi bahwa hal-hal baik yang dilakukan itu pasti ada efek baiknya, ada hal-hal yang tidak baik juga pasti ada dampaknya, seperti itu.
1: Baik, jadi melakukan pendampingan salah satu langkah yang dilakukan agar anak-anak remaja, kemudian anak-anak itu tidak mudah terjerumus dengan penyalahgunaan, begitu ya dok. Apakah ada langkah efektif lagi dok, agar anak-anak ini ataupun remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan nafsa?
0: Nah, biasanya di sejak melakukan bentuknya peer group, Mbak. Jadi peer group itu adalah biasanya kan kalau remaja itu akan lebih nyaman untuk membagikan kegelisahannya, membagikan kebingungannya dengan temannya sebayanya sendiri. Nah, jadi salah satu langkah peer group ini menjadi sebuah solusi agar remaja punya situasi aman di lingkungannya dan ada remaja lain yang sudah diberikan pendampingan ilmu bagaimana untuk memberikan informasi yang baik dan lengkap kepada teman-teman lainnya. Seperti itu Mbak Andita. Dan itu biasanya di sekolah-sekolah melalui beberapa program dari misalnya BKKBN, kemudian Dinas Kesehatan, itu mulai melibatkan para remaja, baik mulai dari lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah atau di masyarakat, itu sudah mulai dibangun bentuk peer group tersebut untuk membagikan informasi-informasi baik, tidak hanya terkait nafsa tapi juga informasi lain yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya tentang reproduksi, kemudian terkait tentang HIV AIDS itu apa. Nah, itu dilibat para remaja, seperti itu Mbak Andita.
1: Baik, jadi ada peran sekolah, kemudian pentingnya komunikasi di keluarga. Nah, kemudian peran dari tenaga kesehatan ini dok, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya nafsa ini seperti apa dok bentuknya?
0: Ya, jadi biasanya kita kan bentuknya adalah pencegahannya Mbak Andita. Mm-hmm. Jadi kalau bisa jangan sampai para remaja tersebut terpapar, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dari tenaga kesehatan sih kita siap selalu seperti ini ya, membagikan informasi, kalau butuh konseling, pendampingan kita yang sifatnya pribadi kita juga siap. Beberapa pasien juga misalnya yang paling sederhana ingin berhenti merokok, seperti itu pun kita lakukan pendampingan, karena jangankan untuk melakukan apa ya, penstopan terkait tentang zat-zat antis kayak yang ganja, kemudian heroin atau ekstasi seperti itu, bahkan berhenti merokok aja itu adalah hal yang tidak mudah Mbak Andita. Sampai ada tuh konseling untuk berhenti merokok, pendampingannya tidak sederhana, sampai kadang jika dibutuhkan kita memberikan beberapa tata laksana. Nah, itu kita lakukan semua kepada masyarakat. Tapi kalau harapan kita kalau di lingkup remaja sih harapannya sifatnya adalah preventif, jangan sampai remaja itu terpapar dulu, seperti itu. Jadi biasanya kita bentuknya edukasi melalui sosial media juga, kemudian kalau datang ke sekolah-sekolah kita juga sangat terbuka, seperti itu Mbak Anita.
1: Baik, nah tadi juga menarik dok, ada grup-grup yang kemudian untuk mengedukasi. Nah, bagaimana ketika salah satu di grup ini ada kecenderungan ternyata menggunakan nafsa atau melakukan penyalahgunaan menggunakan nafsa itu dok, bagaimana kemudian sikap dari anak-anak ataupun dari kelompok tersebut agar bisa tidak terpapar begitu dok?
0: Ya, jadi biasanya kalau di sifatnya preventif, para remaja itu sih adalah memberikan informasi dulu, begini loh teman-teman, nafsa itu apa, mereka sudah teredukasi dan sudah tertraining dengan sangat baik. Nah, di lingkup konseling, ketika ada 1-2 remaja yang membutuhkan konseling lebih lanjut, mereka bisa melakukan bentuk konseling sederhana, nanti istilahnya namanya adalah konselor sebaya, seperti itu. Nah, di konselor sebaya ini mereka tidak boleh melakukan tata laksana atau lebih lanjut terkait tentang treatment-treatment, nanti mereka sifatnya adalah superficial, jadi menangkap bahwa oh temanku butuh tempat cerita, saya siap. Nah, ketika ada red flag yang biasanya kita sampaikan tadi, misalnya ada perubahan perilaku, ada gangguan terkait tentang prestasi yang sangat berubah dari teman-teman yang sudah melakukan konseling tersebut, biasanya akan dilanjutkan kepada baik itu di sekolah, biasanya punya guru BK ya, atau nanti dari guru BK akan berkonsultasi juga dengan rekanan puskesmas ataupun rumah sakit untuk sekolah yang akan melanjutkan tata laksana hingga jika dibutuhkan sampai ke dokter spesialis jiwa atau psikiater jika dibutuhkan. Jadi biasanya sudah ada jalurnya seperti itu, Mbak Andita.
1: Baik, nah dokter, kalau di era teknologi saat ini, dari dokter, tenaga kesehatan, kemudian guru dan juga sekolah begitu ya, ataupun juga dengan lingkungan sekitar, menggunakan teknologi juga kah untuk mengedukasi generasi saat ini, dok?
0: Ya, pasti kita gunakan. Kalau kita lihat sekarang di sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, sampai Threads, bahkan banyak dokter-dokter yang sangat berpartisipasi aktif dalam membagikan informasi yang benar dan lengkap tadi ya, sekali lagi kita garis bawahi, supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi tadi. Nah, di puskesmas ataupun di rumah sakit sendiri kita juga sudah punya media-media atau tim-tim sosial media yang memang sudah aktif juga untuk baik itu membagikan informasi melalui media yang dimiliki oleh rumah sakit atau puskesmas sendiri, ataupun melalui seperti ini, kerjasama itu dengan radio ataupun lewat televisi atau kita lewat sosial media YouTube atau Instagram seperti itu. Kita aktif juga bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti itu, Mbak.
1: Baik, dokter, sebagai penutup, apa pesan dari Dr. Grace kepada Sutrisno Budoyo, kepada generasi muda agar tetap menjaga kesehatan, menjauhi nafsa, dan juga menjadi bagian dari terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045?
0: Ya, terima kasih. Saya harap kepada semua remaja dan masyarakat pada umumnya, ya, kita mari kita bangun bangsa negara kita yang bebas dari nafsa. Kita tahu bahwa setiap tahunnya jutaan orang menggunakan nafsa, dan kita punya andil besar, masyarakat punya andil besar untuk mencegah angka itu semakin tinggi. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kita lebih sayang, lebih memperhatikan, lebih aware dengan orang-orang di sekitar kita, dan harapannya melalui rasa pencegahan ini bersama-sama, nafsa semakin hilang dari Indonesia, seperti itu.
1: Baik, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di obrolan Asta Cita pagi hari ini, dokter. Matur nuwun sangat nggih.
0: Terima kasih Mbak Andita, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sutrisno Budoyo cekap semanten obrolan Asta Cita dinten meniko. Melalui dialog ini kita memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan nafsa ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Generasi yang sehat secara fisik, mental, dan juga sosial akan menjadi modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan Indonesia. Kulan Dita Rizky pamit rumian, ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Sugeng enjoy.

0: Eh, Mama Ayu, siapa yang sakit? Kok wajahnya sampai murung gitu?
1: Ayu, Jeng, dia kena demam berdarah. Sampai transfusi berkali-kali loh, Jeng.
0: Duh, sedih banget. Emang tanda awalnya gimana?
1: Ya, mendadak demam tinggi. Terus badannya itu lesu banget, gak mau makan. Nyeri, kepalanya pusing katanya.
0: Ada perdarahan, Bu?
1: Hari ketiga, ada perdarahan di bawah kulit, dari hidung dan gusinya. Untung saja belum muntah dan BAB darah. Kalau udah berat banget kan bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rita mau kan donor buat anak saya?
0: Saya darah biru, jadi gak cocok untuk donor, Bu. Maaf ya.
2: Weh, lah Jeng Rita, Jeng Rita!
3: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
5: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu podo dijogo lan dilestareake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Tawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Tawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina asli dari desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain perosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah

Dion Uyan Mulasuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Tolo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Tolo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natia Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa langsung disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwimuka adalah karya tari didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan didik, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosofi itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didi menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa

0: tari Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi apa ya, garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanggil

Memang, Didik Nindowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia

pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya itu hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didi Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didi Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didi Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora singgarap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, rancangan peraturan daerah perfilman DIY yang tengah dibahas DPRD diharapkan mampu menjamin perlindungan tenaga kerja dan pemerataan akses penayangan bagi sinias lokal. Dosen Jogja Film Academy, Kli Sri Nugroho menilai, kewajiban produser untuk mendaftarkan pekerja film ke dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi nyata atas tingginya risiko kerja di sektor ini. Selain itu, ia juga mendorong agar film-film hasil pendanaan dana keistimewaan bisa

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI ngeleluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja. Seterusnya Butoyo, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TK Aba Kuncen, Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi teman-temanku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara Idola Indonesia Layak Anak di siaran Pro 4 RRI Yogyakarta. Bersama kami dari TK Aba Kuncen 1 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto WB1 328A Wirobrajan. Marilah siaran kita awali dengan membaca doa belajar.

kemerdekaan Indonesia dengan belajar, bermain, saling menyayangi, dan menjadi anak Indonesia yang hebat. Untuk membuka acara, mari kita bernyanyi bersama lagu Mars TK Abang.

0: nar maun. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Teman-teman, hari ini kita bermain dan belajar bersama tentang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah merdeka. Kita harus rukun dan damai bersama semuanya. Marilah kita dengarkan lagu Rukun Sama Teman. Selamat mendengarkan.

Iya, itu tadi ragu rukun sama teman. Selanjutnya kita dengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selamat mendengarkan.

0: Tepuk tangan teman-temanku semuanya. Nah, pasti anak-anak hebat sudah melakukan 7 kebiasaan tersebut. Selanjutnya kita dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh temanmu Nimas. Selamat mendengarkan.
1: Aku anak Indonesia.

0: Yang tahu hari kemerdekaan bangsa Indonesia? 17 Agustus 1945. Betul Mas Kafka. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah warna bendera Indonesia?
1: Merah
0: putih. Pasti semuanya sudah tahu ya. Kita harus menghormati, bangga menjadi warga Indonesia. Nah, marilah kita dengarkan lagu Bendera Merah Putih.

Anak-anakku hebat sekali. Sekarang saat yang kita tunggu. Mari kita dengarkan penampilan angklung dari teman-teman TKA Bakuncen 1 dengan memainkan 3 buah lagu yang berjudul Balonku, Kasih Ibu, Padang Bulan. Selamat menikmati penampilan angklung dari teman-teman kita.

Bermain angklung juga mengajarkan kita bekerja sama, saling mendengarkan dan menghargai teman. Itulah salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidak terasa acara kita hampir selesai. Marilah kemerdekaan harus diisi dengan kebiasaan baik setiap hari agar menjadi anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta Indonesia. Marilah acara ini kita akhiri dengan doa sesudah belajar.

Terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, marilah kita menyanyi lagu Sayonara.

Demikian rangkaian persembahan dari kami Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanud Atfal Kuncen 1. Terima kasih perhatian sahabat kecil semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada acara siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng, memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan, apa yang dimaksud pengatur keuangan, bisa dipilah-pilah, dipisahkan, ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu, kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang, kayak, wah besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu. Karena sekarang kan sudah zaman modern ya, jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin ya bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
0: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak, Satgas Rana, guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Pratikno mengatakan gerakan Ruang Aman dan Nyaman merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, ruang aman dan nyaman harus tersedia bagi anak, baik di sekolah maupun ruang digital. Beralih ke informasi lain. Pemerintah daerah, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mentuntaskan 6 dari 8 paket pekerjaan dalam program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPA Apakualam 10 mengatakan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Akses jalan yang lebih baik dinilai mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dari kawasan produksi menuju pasar, sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutesno Budoyo Sugeng Siang, Sugeng Pepagian Malih, sesarengan kulo Andita Rizky ya. Di siang hari ini, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 12 Juli 2026, matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan wonten Perempat Radio Yogyakarta yang bisa didengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Siang hari ini, Tos Bunti apakah sedang bersama dengan keluarga, kagem panjenengan juga yang anak-anaknya mau masuk TK, KB, SD, SMP, SMA. Begitu nggih, ini sudah bersiap-siap karena besok di hari Senin, begitu nggih, anak-anak akan mulai masuk sekolah MPLS. Aduh, kok kerasanya cepet gitu ya, tahu-tahu udah mau masuk KB, tahu-tahu masuk TK, tahu-tahu masuk SD atau SMP dan SMA. Pokoknya semoganya diberikan kelancaran. Sama Niko, sumonggo kita bisa ngetahkan sesarengan catatan penting, ojo nganti lali canting jali, babakan ngelaras godong gedang, lari godong jati. Kagem panjenengan sugeng, bisa ngetahkan.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga.
2: Saat ini saya berada di Kota Yogyakarta, tepatnya ada di daerah Sagan. Di sini ada pelaku UMKM juga yang bergerak di bidang pengolahan jamu tradisional. Sebelum saya ngobrol dengan beliaunya yang meramu jamu ini, saya akan mencicipi terlebih dahulu minuman jamu yang sudah disediakan. Ini adalah jamu. Sebentar, saya minum dulu. Ya, seger banget rasanya siang hari minum jamu. Ini adalah jamu beras kencur. Jamu beras kencur. Nah, ini membuat penyegar badan, tubuh jadi badan, capek-capek juga hilang. Dan ini rasanya tadi kencurnya kerasa juga, terus ada asemnya. Ada kecut-kecutnya gitu ya, asam atau jeruk nipisnya terasa banget. Tapi ini instan. Seperti apakah kita akan ngobrol bareng bersama dengan Pak Bambang ini. Monggo Pak Bambang, sini Pak Bambang. Ini kita ngobrol tentang produksi ataupun usaha dari Pak Bambang ini. Usaha membuat jamu instan beras kencur nggih Pak Bambang?
3: Nggih, beras kencur.
2: Ya, ini ya. Produknya namanya apa ini?
3: Ya, apa itu Saptasari
2: dari Saptasari. Ya. Ini usaha ini dari tahun berapa ini,
3: Pak? Sebetulnya kalau aslinya saya sendiri untuk mempelajari jamu itu sejak tahun 89.
2: Tahun 89.
3: Ya, terus gitu. Ketika belajar itu saya tidak sekedar membaca buku, tapi saya juga mengidentifikasi tanaman, ngicipi tanaman, kerasa ke tanaman dalam bentuk segar. Terus dalam mengidentifikasi tanaman apa simplesia. Simplesia itu berasal dari tanaman yang dibuat untuk bahan jamu namanya simplesia dalam bentuk kering. Nah, terus saya mempelajari berbagai rasa lebih dari 100 macam bahan saya cicipi.
2: Oh gitu. Nah, itu ya. Ya. Terus ini berkaitan membuat beras kencur ini. Tadi terasanya kan seperti benar-benar kayak jamu asli, tapi padahal ini dibuat apa sih?
3: Instan
2: ya.
3: Yeah.
2: Instan ya.
3: Instan.
2: Ya, ini prosesnya mesti juga lama juga ya.
3: Lama.
2: Lama juga ya. Terus bahan-bahan yang dipilih itu memang harus asli semua atau bagaimana Pak?
3: Ya asli, saya mengambil dari kencur yang segar. Kencur yang segar saja saya pilih yang sudah tua-tua. Kalau yang masih muda, misalnya panennya kapan itu pun kita menjadi kualitasnya kurang.
2: Oh gitu. Ya. Tetap harus habis panen atau bagaimana?
3: Ya enggak, tapi kita bisa ketika saya beli kencur, saya makan dulu. Saya makan dulu, misalnya, tingkat pedesnya, kemudian patinya itu bisa kelihatan. Nah itu yang gitu. Ya. Oh ini sudah tua, ini masih muda kelihatan.
2: Oh gitu kelihatan.
3: Ya,
2: berarti saat membuat jamu ini tidak asal buat ya, tapi mempelajari dulu ilmu-ilmunya gitu ya. Karena sekarang ini kadang-kala orang tahu aja terus nyoba-nyoba seperti itu. Sebenarnya langkah seperti itu baik nggak sih sebenarnya Pak?
3: Ya memang awalnya saya seperti itu, mencoba-coba itu harus. Ini yo sing tenanan gitu.
2: Oh, gitu.
3: Ya total harus total ya, kelihatan total gitu.
2: Terus berkaitan dengan beras kencur ini dari prosesnya tadi pilih kencur yang bagus. Ya. Terus habis gitu ini kok instan tapi enggak lembut gitu ya? Ini ada kayak
3: ya memang begini apa ini memang tidak saya giling ya. Jadi dari hasil pengolahan dari kencur itu, kencur pertama kali saya tumbuk, kemudian saya ambil airnya, kemudian saya masak. Itu pun cara masaknya saya menggunakan model yang waterbed istilahnya. Waterbed itu ditim istilahnya.
1: Oh, ditim
3: ya, itu. Ya. Itu 1 kilo itu bisa baru bisa kering itu sekitar 12 jam.
1: Lama juga ya.
3: Lama. 12
1: jam.
3: Lama.
1: Berarti itu pengeringannya manual begitu atau
3: manual, saya manual. Mengapa 12 jam? Karena saya kalau dibuat 2 jam pun bisa, tapi enggak ada khasiatnya.
1: Oh, berarti penting ya berkaitan ya, dengan khasiat ya.
3: Iya, ya, dari khasiatnya itu, ya, itu. Jadi lama itu karena apa untuk mengeringkan itu lama sekali. Jadi itu justru itu menjadi berkhasiat. Semua begitu, jahe juga begitu.
1: Oh gitu. Jadi biar ada khasiatnya gitu, jangan sampai tidak ada khasiatnya. Kalau tidak ada khasiatnya kan cuma minum-minum air biasa gitu ya, campuran kencur
3: misalnya. Kencur ya gitu itu.
1: Seperti itu.
3: Yeah.
1: Jadi baiknya memang harus ada proses-prosesnya kayak gitu. Terus ini kalau buat kencur ini mesti ada perbandingannya juga atau bagaimana?
3: Saya membuatnya 1 kilo kencur itu 1 kilo gula.
1: Oh gitu.
3: Iya,
1: 1 kilo kencur
3: 1 kilo gula.
1: 1 kilo gula gitu ya. Ini gulanya gula pasir atau?
3: Gula pasir
1: gitu ya.
3: Ya, bisa bervariasi, nanti misalnya pakai gula Jawa juga bisa, tapi agak lama kalau gula Jawa.
1: Oh, gula Jawa agak lama. Kenapa agak lama?
3: Ya, karena kan kalau gula pasir kan sudah dibentuk. Jadi dari pabriknya kan sudah dibentuk untuk misalnya gula pasir, ada gula pasir untuk rafinasi itu kan untuk industri kan. Nah, kalau gula Jawa itu kan ada minyaknya.
1: Ya.
3: Santannya itu, nah itu yang agak lamanya di situ itu.
1: Jadi prosesnya juga lumayan lama ya untuk bisa membuat serbuk beras kencur itu. Tapi kencur yang persediaan atau bahannya itu kencur-kencur daerah Jogja sini atau harus dari daerah mana atau ada perubahan mungkin struktur tanahnya?
3: Ya begini, memang kencur itu yang bagus itu dari Boyolali dan Wates.
1: Itu yang paling bagus.
3: Ya, ada dari Lampung itu besar-besar tapi hanya kandungan air yang banyak tapi kandungan khasiatnya cuma sedikit.
1: Oh, gitu. Itu, ya. Berarti kencur-kencur yang dari Wates sama dari
3: Boyolali.
1: Karena
3: tanahnya.
1: Karena tanahnya. Berpengaruh karena tanahnya.
3: Iya, jadi kalau di daerah seperti Ngendara, Kulon Progo dan Boyolali kan tanahnya lincat. Itu kencurnya kecil-kecil pelan.
1: Oh gitu.
3: Kecil-kecil, tapi itu mentes gitu loh. Kalau kencur yang dari Lampung besar-besar ini istilah apa ya? Gede gombong.
1: Gede gombong. Ora mentes
3: gitu.
1: Seperti itu.
3: Ya.
1: Terus awal dari membuat ini kan otomatis ini dikemas kecil-kecil begini atau kemasannya gede atau bagaimana ini, Pak?
3: Ya memang saya bahas kecil segitu itu karena supaya
1: sekali seduh ini berarti.
3: Ini bisa untuk
1: empat kali. 4 gelas ya?
3: Iya.
1: Bisa 4 gelas. Ini harus tambah gula lagi?
3: Enggak usah, tidak?
1: Sudah enggak usah. Oh, gitu. Ini bisa untuk 4 gelas.
3: Iya.
1: Diseduh dengan air panas.
3: Air panas.
1: Gitu ya. Iya. Air panas yang umum atau air panas yang
3: anget aja bisa. Anget bisa.
1: Oh, gitu. Ini langsung larut.
3: Larut ya. Dan tidak ada ampasnya.
1: Oh. Tidak ada ampasnya. Yeah. Terus gini, Pak Bambang, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM kan banyak juga nih yang pada buat minuman-minuman serbuk seperti ini yang mungkin bisa disampaikan Pak Bambang bagaimana menjadi pelaku UMKM yang ini nanti benar-benar bertanggung jawab atas apa yang diproduksinya itu bisa berkhasiat.
3: Nah, jadi begini, ketika mengolah itu memang tidak sembarangan. Higienitas, kebersihan itu harus dijaga. Jadi tidak bisa membuat jamu asal-asalan, tempatnya yang kumuh dan kotor itu nggak bisa. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu harus, karena apa? Jamu itu kan masuk perut. Kalau nanti lingkungannya itu kotor, jamu terkontaminasi. Kata terkontaminasi kemudian masuk perut, kasihan yang minum.
1: Itu. Jadi memang benar-benar pelaku-pelaku UMKM harus perhatian tentang
3: Higienitas itu harus itu.
1: Terus berkaitan ini lagi Pak Bambang bisa disampaikan juga, ini pelaku UMKM kan juga yang banyak yang buat jamu nih. Takutnya orang konsumen beli jamu itu hanya minum-minum airnya aja, nggak ada khasiatnya.
3: Nah,
1: ini bagaimana nih?
3: Nah, ini memang apa jamu-jamu atau yang seperti yang sudah dijual itu kan cara pengolahannya yang artinya hanya mengejar waktu. Jadi ini memang harus butuh kesabaran untuk mengolah supaya apa? Supaya khasiatnya tinggi. Kalau hanya di apa misalnya air kencur kemudian di apa dipanasi pakai gula sampai apa meluap-luap ngumpul ya, ya. Nah, itu enggak ada itu kasihannya hilang. Kasihannya hilang. Oh. Jahe juga seperti itu. Makanya saya harus lebih memilih yang lama tapi berkhasiat gitu.
1: Oh gitu. Ya, ya. Berarti kalau minum jamu itu kan kadang-kadang orang berpikir minum jamu itu kan lama ya. Untuk bisa misalnya nih lagi kembung nggak bisa kayak minum obat langsung sembuh. Ya. Ini bagaimana ini Pak?
3: Ya, jadi begini, yang namanya penyakit itu kan datangnya tidak tiba-tiba. Ya. Tapi harus proses, mulai dari bisa mungkin lebih dari seminggu baru terasa. Nah, oleh karena itu perawatan sangat penting. Minum jamu setiap hari itu sangat penting. Karena apa? Untuk perawatan sehingga penyakit tidak terakumulasi. Kalau penyakit terakumulasi, orang yang biasanya sakit itu terus kemudian sulak pengen sembuh gitu kan. Nah, terus minum obat padahal obat itu ada efek samping. Lah ini yang sebetulnya yang perlu kita sadarkan pada masyarakat bahwa yang namanya pemeliharaan kesehatan itu bisa melalui jamu. Toh di Jogja itu banyak sekali bahan-bahannya gitu loh.
1: Ya. Terima kasih Pak Bambang ya sharing kita untuk siang hari ini. Dan Sutresno Budaya, demikianlah siaran info UMKM kali ini berkaitan dengan pelaku UMKM yang bergerak di bidang minum minuman-minuman atau dari empon-empon penyegar badan beras kencur. Ternyata luar biasa sekali dan ini bisa menginspirasi Anda pelaku UMKM yang juga mungkin punya bidang yang sama dengan Pak Bambang ini, tentunya bisa menjadi masukan-masukan yang bisa untuk menyehatkan warga Yogyakarta dan sekitarnya yang mungkin mengkonsumsi produk-produk dari Bapak dan Ibu pelaku-pelaku UMKM.
0: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM.
4: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutra Sambut Eko Menangan Zanzur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin amin amin ya robbal alamin.
1: Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Suara Budaya Jogja.
1: Promoterer Ing Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya di siang hari ini. Semoga kita bisa ngetahkan dagelan basio, judulipun Topo Bisu Sugeng. Kita ngetahkan.

0: Wah, aku keroyok loro janis. Tujuannya aku ngejar endo. Harus ngelanang itu aku rapati wedi ya, aku rairing. Langsung wedok, aku jalan. Wong wedok kok yang ngono gitu, wong wedok kok gitu ya. Wong wedok kok sport kok yang ngono. Kuli kok kemian. Wah ini kebangetan esok sore padu wajan orang ngerti tetanggan layat ora tahu wes sumbang si numbang karo tanggane ora tahu nah, kenduren sergep ora jamak piye ya wirang tenan aku ora trimo tenan tak goleke tukang kepruk po mendi ya wah jan
1: ya kok glendang-glendeng nang dalan ki edan. Lho iki ngopo Iden kok gedumelan?
0: Wah, kok kowe? Wah, wis ora tau ketemu.
1: Wah, kowe iki ora ngrasakake pikirane wong judeg.
0: Lah nek pancen enak tak rasakne kok.
1: Lho kok enak? Kowe iki ora nyawang to mripat nang rai iki.
0: Nyawang wae kena.
1: Nyeng ngisi. Kok glendam-glendem lho. Salin dadakan lho iki engko.
0: Lho kok dadi rono rene tok mungsa ta aku ya?
1: Kowe iki nek nyawang mripat nang rai iki ngerti pola taning wong aku ki susah
0: lho. Cetha aku ki weruh nek mripatmu ki abang ngono.
1: Lah abang ki belekan kuwi nek abang iki lho pikir aku ki ruwet. Kowe nek ngerti to bondo ora kurang.
0: Ha iya.
1: Iya to?
0: Ha iya.
1: Penganggu turah-turah.
0: Heeh.
1: Ning mergo dilarakke anak ki lho aku dadi bingung.
0: Larakke anak.
1: Lho kowe nek ngerti to anakku wadon kae lho. Biyen ki ora apa-apa
0: sik kae.
1: Heeh, bisu saiki.
0: Loh.
1: Piye to?
0: Nalare kepiye kok dadi bisu ki?
1: Ha ya sembuh mengono iki ngejak omong-omong aku tak dongengi to lakone bapakne. Kok njur dheweke iki meneng wae. Wis tak takoni apa-apa wis mbeleng wae wis ora gelem omong.
0: Wis jan bejo.
1: Aku ki arep golek wong tuwa sing iso nambani iki.
0: Wis kowe kepethuk aku ki bejo tenan. Tujune kok kepethuk aku.
1: Kowe iki ngalih bejo apa jenenge?
0: Sing bejo iki kowe kuwi.
1: Ngene. Bejo piye to?
0: Bejo kemayangan.
1: Oh, ora ngono, kanugrahan to iso ketemu kowe piye.
0: Upama ora kepethuk aku, ha wis sangsara sak lawas murid. Anakmu ya wis ora bisa mari.
1: Aja medeni to malah kok.
0: Ning bareng ketemu aku, ha iki dalan bisane anakmu mari.
1: Wis apa?
0: Kepiye to?
1: Hah?
0: Wis kuwi gampang.
1: Kowe dhewe apa piye?
0: Loh, dudu. Kene iki rak tak kandhani to. Rene tak kandhani. Kene iki rak ana dukun kependem.
1: Ya. Dukun kependem dadak ngeduk aku.
0: Wah, oleh kurukan wedi jero banget tak kuwi.
1: Kowe iki lha omong iki sing genah to.
0: Tegese dukun kependem kuwi dukun ning ora ketara.
1: Oh, rak ngono.
0: Heeh.
1: Kelahiran ngono kuwi kaya wong lumrah ning jane duweni kepinteran kaya dening dukun rak ngono to.
0: Kuwi dukun lampuh tenan. Ah wong ngampuh ki rak isin to kondo-kondo.
1: Iya,
0: darani pamer.
1: Lumrahe pancen malah ngono.
0: Ndak darani wong sing kongas.
1: Mm.
0: Wong ki nek linuweh kuwi malah meneng.
1: Bener.
0: Apa kaya etok-etok ora ngerti
1: kuwi
0: ning jane wis.
1: Ngendi desa ngendi nek desa, nek kutha-kutha ngendi jenenge sapa?
0: Kuwi tanggaku.
1: Sapa?
0: Mburi omahku kae. Pak Dengkek jenenge.
1: Kromo Dengkek.
0: Nah.
1: Hah?
0: Kromo ae Kromo Dengkek.
1: Sing cilik-cilikane kondang jeneng Basio kae to.
0: Lah iya.
1: Tenan apa piye?
0: Loh, ning ngono.
1: Piye?
0: Kowe nek mrono njuk tulung kon nambani anakmu mesti ora sago.
1: Anjur carane? Apa nganggo tindih?
0: Tindih watu.
1: Loh, tegese nganggo tindih ki nganggo srana kuwi iki ya.
0: Kuwi mbok arep kok bayar pira wae ora gelem.
1: Anjur, seranane?
0: Kuwi mesti ora ngaku kok. Ambien ki wis tau, ngono. Ana suwijine wong, anake ya lara ngono kuwi.
1: Iya,
0: ora gelem ngaku, kok nambani ya mboten sakut. Terus tempiling karo karo bapakne sing lara kuwi.
1: Oh, dadi syaratnya malah ditempiling to nek ora ngaku.
0: Heeh, wedine iki nek diantemi.
1: Oh, ya
0: samar banget.
1: Ya. Heeh. Tak paranane.
0: Ya,
1: tak paranane.
0: Ya,
1: mesti wedi nek dheweke karo
0: aku. Orang aku bet ngono
1: kae. Iya, ndelok karo aku mesti dheweke wis gila.
0: Ya, wis.
1: Tak prono, tak prono. Ya.

0: aduh tenan ngono.
1: Iya entuk aku tok
0: jak. Ngandhongmu tok bayar piro?
1: Hah?
0: Ngandhongmu tok bayar piro?
1: 150.
0: Ora tak susuki.
1: Kok disusuki piye?
0: Dadi 150 kabeh.
1: Heeh.
0: Ora entuk sudan.
1: Ora.
0: Ya wis serbete ya tak gawa kok.
1: Kowe iki ya wis banget tengopan banget kowe iki. Janekat.
0: Aku ngerti kok angker banget. Tak potong juga serbet.
1: Aja sok po ngono
0: kuwi. Ani ya mbasan tak gelar kubul nyanggo ngelapi jarane kuwi. Ya
1: syukur.
0: Ambune tengi.
1: Ngopan banget kok kowe iki.
0: Sok kumbahan ya.
1: Amah kumbang dhewe kok.
0: Nyanggo serbetan rai jaran.
1: Ya kene iki po piye omahe?
0: Ambo mau kenan ngalih lor mau tarani ya omahe patut nek kae mau tak dodok-dodok polisine kijing e.
1: Lho,
0: jadi kae mau jaratan kowe kok nyora.
1: Ku cungkup ta?
0: Cungkup ora ya cungkup kuwi ketara to mbleder kembang tok.
1: Tujokno aku mau ora melu medun saka ngandhong.
0: Aku sing kepatut mlebu cungkup e kuwi mau. Coba kowe kula nuwun.
1: Kene iki ya. Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Neng.
0: Nah, iya, Mas.
1: Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Ning mburi suarane.
0: Oh iya, Jajang.
1: Duh, Pak.
0: Kaya anu aduh ya, Bu.
1: Ning mburi kok. Kula nuwun.
0: Monggo. Cangkemku.
1: Mulane ya tak injen kowe kok
0: sepuh. Timbangane kula nuwun ora gedasat. Wis aku sing seru.
1: Heeh, dudu kene ya, we.
0: Kene kok.
1: Ya coba.
0: Kuwi letere tulisane Sastra Candraka.
1: Lho. Apa jenenge Sastra Candraka?
0: Lah kuwi letere genah Sastra ki nulis Candraka kodhok dadi tukang nulis kodhok kene kuwi.
1: Wis gek ndang to?
0: Nuwun. Ben ora ketok mburi.
2: Sapa ya?
0: Kula, Den.
2: Kula sapa?
0: Kula.
2: Sapa?
0: Jatasura.
2: Jatasura kok tekan kene?
0: Nggih. Lho
2: teke.
0: Nggih.
2: Lho, wah, monggo.
0: Nggih.
2: Monggo, Pak. Monggo. Wah,
0: sampun.
2: Monggo-monggo. Lajen
0: tindak.
2: Wes kalian to, monggo.
0: Dalemipun jebul tiba tengah.
2: Nggih.
0: Maune kok welinge kok anggere ana regol terus mlebu.
2: Lah iya ngajeng lho ora regol to.
0: Ah wetan wae nggih regol pul jaratan
2: ya. Nek wetan iku karang kuburan. Monggo-monggo. Monggo. Bu, lenggah mriki.
1: Nggih, nggih.
2: Ngaturaken sugeng, Pak.
0: Nggih, pengestunipun wilujeng. Wah, nggih. Pangestu panjenengan cangkem kula dereng mantun. Iki sih kosong-kosong ning palakem
2: mriki. Sampun kelampahan rawuh wonten gubuk kula, Pak.
0: Iki nggih.
2: Menika
0: wujudipun dinten menika kula tawak-tawaken iki lajeng sapa sing ngantemi aku.
2: Kok menyan malah ngendikaaken lelakon sing wis.
0: Kaya sampun biasa dadi nek iso ora diantemi ketagihan.
2: Nggih. Mila menika lari ini pun kengkulaturakan anak
0: kok siya sakit tuh
2: lho terus mesti?
0: Siya sakit
2: terus mesti?
0: Lho ngege
2: terus mesti?
0: Orang-orang kok ditampak
2: lho lah sama sajaknya kok yang nyepelek
0: boten,
2: kok
0: boten
1: aku tak ngenteni jobo wae ya
2: aku diperiksa nek anakku loro kok
1: aku tak ngenteni jobo wae
0: ya sing lanang leboke loropan ya ya
1: kok leboke loropan piye?
0: Sing lanang cemplungin bluen pokoknya ini ngono wae
1: kepiye lah aku kira
0: es kene mati urip wong loro kok Bu.
1: Di plak-plak-plak-plak
2: kok malah padu dhewe.
0: Ini kembangnya digelar.
2: Nah, rak ngoten. Bun, iki bocah sing loro pun kok pasrahke lho, Pak.
0: Menyane madu.
1: Ya iki.
0: Buntelan. Mama.
1: Sik mamah aku apa kowe?
0: Aku anu ya.
1: Sing nambani kowe iki nak ya sing mamah kowe kok.
0: Kowe iki jejer aku ben.
1: Iya, iya.
0: Waturi ngentos iki gedang.
2: Nggih, nggih. Lho, mbikak menapa menika?
0: Ini Bu.
2: Duh. Kok ngrogosak menapa?
0: Ini menyane madu kuwi.
1: Iki nang lomah ta, Bos. Duh. Kula nang lomah pelumahan apa? Kok perumahan apa piye? Duh. Kula nang lomah pelumahan apa? Kok perumahan apa piye? Wong kenah dalem. Aku ora betul.
0: Bu,
1: ula.
0: Aku njaluk madang.
1: Durung disuguh kok njaluk madang.
0: Wah, kowe ora kena jak sanduwa. Aku le ucapan kecemplungan demit ki men ora ditompak-tampek.
1: Oh, iya. Aku
0: wah, wis ngerti sing domah.
2: Wong sampean ki tak ulatke wae kok padake wong ora weruh lah aku. Pun, pripun? Lah, pripun?
3: Dagu mboten.
0: Meniko badhe kula jampeni.
2: Lah nggih,
0: meniko anu naminipun sinten?
2: Jariah. Tinimbang tangan kuloro tak cepakane gaman iki wae.
0: Jariah. Jar ki papat. Iya, enem.
2: Lho kok mang ijo
0: 10. 10 sok mben ki metune. Nah. Kleset lakune maling konangan ngidul ngitan parane dor pecah dadi 6 padha manslup nang bathuk bathuk ing jariah. Nek iki ya bathuke bapakne. Dor pecahe ngendhog. Ndhog bebek, ndhog pitik, ndhog manuk. Ndhog kebu. Kumpul dadi siji. Ilang blas. Rupane ndok siji lan siji. Ndok bebek biru. Ndok pitik putih. Ndok kebu ijo. Ijo kedadean saka suket. Ijo royo-royo ngayupi nang bahwanane jariah. Jariah. Ojo kaget atimu ya. Aku mbahmu dhewe.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Prabu Terer Ingno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisno Budaya. Kita kembali lagi, tasih sarangan kalian kulan di Tarisia. Nah, Sutisno Budaya boleh di Suara Budaya Nusantara, di lokal daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena memang lagi musim liburan, makanan-makanan tradisional ini banyak menjadi oleh-oleh. Nah, Kakek Panjenengan, makanan apa sih yang kemudian paling sering dijadikan oleh-oleh yang dari Yogyakarta? Misalnya kan ada bakpia, ada yangko, ada macam-macam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita di

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolek ini ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tolek kayak sekomuri. Tolek. Waduh. Lah kok tak gambari tolek? Aduh, ditulis barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

Roma Tairer ingin dari Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, makanan ataupun oleh-oleh apa yang paling sering dibawa dari Yogyakarta? Sedang bergabung kalau dari Febri. Halo, Cengdit, kalau saya sih ya paling sering jelas bakpia. Bakpia mana aja pokoknya bawa. Terima kasih. Kemudian dari Dewi, kalau saya banyak mbak, biasanya keripik-keripik seperti belut. Oh, keripik belut gitu nggih. Cek, kan kemarin dengan monggo nanti bisa bergabung lagi untuk menjawab hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama, gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Prancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Prancis? Karena di Prancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Prancis? Karena di Prancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe. Di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat trofi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia, ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepak bolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk pikuk. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini akan menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Untuk pertama kali, Piala Dunia akan digelar di 3 tempat sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, peserta Piala Dunia 2026 juga akan menjadi yang terbanyak dalam sejarah, yaitu 48 tim. Mereka akan terbagi menjadi 12 grup.

0: Kalau libur, ada ayah ibu, net yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain. Mimpi Dunia di Angkringan, Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
5: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak kan kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
4: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
5: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
4: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
6: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
4: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.
7: Sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
8: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
9: Loh, ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
4: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut. Hormat
0: dong. Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit. Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batangpuluan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah Terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah Terer Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nang Budoyo, segera akan kami mendengarkan kagem panjangan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
1: Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni Rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam poco-poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan-rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Museum Benteng Vedebrug Yogyakarta menyelenggarakan Festival Dolanan Tradisional Anak bertema Playon. Kegiatan ini berlangsung hingga 28 Juli 2026. Festival ini menghadirkan berbagai permainan tradisional seperti egrang, bekel, dan 13 jenis permainan lainnya sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, sekaligus hiburan libur sekolah. Panitia penyelenggara Playon Dolanan Anak Kota Yogyakarta Arianti mengatakan, kegiatan ini disediakan oleh pihak Museum Benteng Vedebrug dalam rangka Hari Anak Nasional dan hiburan pada masa liburan sekolah. Beralih ke informasi lain, masa libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Slili, Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon, Tepus, Gunung Kidul. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap hari membuat warung

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, acara nama Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Sonten Sugeng Pepanggian Malih Sesarengan Kulon Ditariske Wontening Wani Nyanyi HEHE Ser Ser Ser. Monggo monggo, yang belum wani monggo diberani-beraniin, yang sudah wani monggo ditelepon di 0274 540 333. Atau kagem Sutresna Budaya juga bisa gabung di 0895014106. Mbok pilih nanti mau kirim linknya. Sugeng santen wani nyanyi.
1: Sugeng santen wani nyanyi. Hae hae
0: hae hae ser. Monggo dari Kota Gede nggih.
1: Terus Pak Rianto.
0: Pak Rianto Kota Gede. Pak Rianto gimana, lagu apa ini yang mau dinyanyikan?
1: Langgam Ali-ali Karaoke.
0: Nada pria
1: Saka Palwaguna.
0: Saka Palwaguna. Cobi nggih, apakah ini?
1: Ya.
0: Leres? Betul. Monggo.

0: Matur nuwun Cing Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rianto. Selamat siang pun monggo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Nggih sugeng sonten. Dos pundi Pak Warto? Srama 7.
2: Alhamdulillah,
1: saya Cindy. Alhamdulillah, Ramadhan juga sebagai kalian ibu sehat semua. Monggo lagu ni pun apa?
2: Ia berarti anu Ngudoroso.
1: Ngudoroso.
2: ML mantan lurah.
1: Sekedap karaoke
2: ngudo. Terus jadi keyboard.
1: Roso, jadi keyboard. Niki nggih kayaknya sebentar. Terus

0: Sugeng.
1: Terima kasih. Sugeng sonten sama tujum. Cala cingipun monggo. Sugeng sonten, wani nyanyi.
2: Wani nyanyi, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, Mami Sartika monggo. Lagu ini pun apa?
2: Lagu ini Sesi Deman, Mbak.
1: Sesi Deman.
2: Aduh,
1: Niko?

0: Matur nuwun Mami Sartika.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Salah singipun monggo Pak Martono terus pundi Pak Wartos. Halo. Di?
2: Sugeng santen Mbak Di.
0: Di, sugeng santen terus pundi Pak Wartos?
2: Sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Lakunipun napa nggih?
2: Yang pertama kali singkang tajel singkang nada rendah.
0: Yang pertama kali

0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Sami-sami Mbak Dit. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Matur nuwun Martono. Kita buka lagi untuk yang berikutnya. Sugeng sonten, wani nyanyi.
2: Ser,
0: monggo.
2: Stasiun Tugu saking Tejo mawon, Mbak.
0: Napa-napa dipunah Bali?
2: Stasiun Tugu.
0: Stasiun Tugu jengten pundi to ki?
2: Jengten Jakarta.
0: Oh, Stasiun Tugu. Sekedap nggih dicarikan dulu. Di Mas Tejo nggih?
2: Nggih.
0: Monggo. Oh,

0: Waalaikumsalam. Salat singgi pun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten Mbak Di, tadi nyanyi Haeser.
0: Haeser monggo bangun tapan.
1: Nggih, bangun tapan siang Mbak Di.
0: Dalem.
1: Bangun tapan bergoyang.
0: Iya, lagunya apa ini?
1: Semua untukmu.
0: Semua untukmu.
1: Untuk Mbak Dit wis to pokoke.
0: Pokoknya ya, sebentar sari dulu Kak. Semua untukmu.
1: Ki Kumbokarno, Mandi Sartika, Budwijo, Pak Rianto.
0: Ini bukan ya, Mbak? Di. Copi.

0: kasih tepuk tangan Badi. Dulu. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bangun tapan sekarang kita kemana nggih? Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi sendi.
0: Nggih, Putu Ijo terus pundi? Pawarta sehat.
1: Paring pangestunipun tansah winantu ing karahayo.
0: Alhamdulillah. Lagunipun apa Putu Ijo?
1: Lagunipun kerontong. Napa? Jembatan merah.
0: Keroncong jembatan. Terus
1: Putu? Motoyaki petaan gesang.
0: Jembatan merah.
1: Nggih. Atur salam. Kakem Romo Hadi Ngadiono, Romo Kate Projo Hadi Kusumo, Mbah Yono Wirasaban, Dimas Dito Sumarto menika wau. Ugi kakem Mbak Siti, matur nuwun Mbak Siti. Sugeng sonten. Sampun siap.
0: Putu Ijo mo yang ini. Utawi yang ini. Ingkang pundi?
1: Ingkang
0: nomor 1 apa 2?
1: Nomor 1.
0: Oh, 1 mawon. Nggih. Monggo.

0: sebentar tepuk tangannya.
1: Untuk anak-anak.
0: Terima kasih. Sami-sami. Sutresna budaya matur nuwun. Panjenengan sampun nyawiji di sesi pertama. Nanti setelah kabar berita pukul 16 kita akan buka sesi kedua. Kita ketemu di sesi kedua di Wani Nyanyi setelah kabar berita pukul 16.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, antisipasi kenakalan remaja di masa libur sekolah, Satgas Pencegahan Kenakalan Anak Usia Sekolah DIY menerapkan patroli malam dengan rute rahasia. Kepala Satpol PP DIY, Bagas Seno Aji menyatakan, strategi ini berhasil membubarkan aksi vandalisme dan tongkrongan malam pada Jumat dini hari lalu. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak pelajar yang keluyuran di luar batas waktu belajar. Beralih ke informasi lainnya, dampak musim kemarau 2026 mulai membuat kesulitan air bersih di Gunung Kidul meluas, hingga warga mulai mengajukan dropping air. Kecamatan yang terdampak diantaranya Rongkop, Tepus, dan Purwosari. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tepus Sukisno menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp76,8 juta rupiah untuk menyalurkan 420 tangki air bersih. Penyaluran dropping air ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada pekan depan. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Terima kasih.
1: Kopi teh happy apa ya neng jalan
0: Punti?
1: Nanti kayak Wonosari.
0: Oh nggih, terima kasih.
1: Dirimu juga ya,
0: Se.
1: Selalu sukses, selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Geng sonten wani nyanyi sing di.
0: Monggo Lianto, porto sehat nggih.
2: Alhamdulillah, sing di ya keluarga sehat yo.
0: Nggih.
2: Nggih. Roro Jonggrang duet tanpa suara dowo.
0: Sebentar, Roro Jonggrang nggih. Nggih. Kalau mau kinton-kinton mboten napa-napa, ceng di sambil carikan.
2: Ampun kagem sedaya kemawon sing di.
0: Nggih. Sing
2: pun wau nyanyi kali ingkang dereng kali ingkang namung mirengaken.
0: Nggih.
2: Bunda Sijo mlebu dereng wau.
0: Sampun.
2: Pak Yanto, Pak Yanto.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Halo Sugeng.
2: Halo Sugeng.
1: Sonten.
2: Sonten.
1: Mbah Noi Noi.
2: Ya.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Sengki sehat
1: ya. Alhamdulillah.
2: Langit mendung kutha Ngawi.
1: Langit mendung
2: kutha Ngawi. Kutha
1: Ngawi.
2: Sing ori sapa sing saka
1: pundi?
2: Ori,
1: ori, ori, dicarikan dulu ya.
2: Oh iya.
1: Yang mana? Yang betul. Ini Bicho, bukan.
2: Pak Yanto mau, Pak Yanto Candi Abang.
1: Ini bukan.
2: Oh, ya.
1: Gak apa-apa.

0: terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Kanggo Mas Toto Arum Mbak Emi tak tunggu.
1: Sami-sami, matur nuwun. Monggo, wani nyanyi?
2: Wani nyanyi.
1: Hai ser, saking
2: Kang Dirjo
1: sing Kang Dirjo. Power to set Kang Dirjo.
2: Niku wau kula pon kirim.
1: Oh nggih, ini ya.
2: Nggih,
1: sekedap. Jengdit play dulu.
2: Tembusar mini. Saiful.
1: Monggo.
2: Iya, Mas. Pak Mulati. Pak Rembang, Mas Toto Bojo.

0: Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Kang Tirjo. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi. Ha e ser ser ser.
0: Monggo.
1: Ya Cengdi, saya ling sir wengi aja Cengdi.
0: Di sekedap dicarikan nggih Bu Sri.
1: Ya. Joko bodho. Kang nembe nika Pak Dirjo. Mas Ipul. Mas Ardi Klaten. Mbah. Mbah sapa kae? Di Tanjung Pinang itu
0: sapa? Mbah Kus.
1: Niki?
0: Nggih.

0: Mbak Sri Lestari dan semua saja yang mendengarkan.
1: Inji, sami-sami. Waalaikumsalam, Bu Sri pun aku. Monggo salajengipun sugeng sonten yang mau telepon, silahkan. Sembari kita menunggu yang mau telepon, halo sugeng sonten.
2: Halo sugeng sonten. Ya Ester.
1: Moga Pak Rimba Porto sehat.
2: Alhamdulillah, sendit sehat dan warga.
1: Alhamdulillah.
2: Podang kuning, Mbak.
1: Podang kuning.
2: Nggih, golek ke Agus Toke.
1: Podang kuning Agus Toke ya.
2: Ya.
1: Sebentar dicarikan.
2: Aku ke mlebu wae ra sempat ngirim.
1: Nggih to.
2: Nggih mau ketemu Bunda nih Bajuri, Resi Seto, Mas Hati.
1: Ada kegiatan main-main. Niki?
2: Agus Toke bawa dulu.
1: Maaf. Itu Blewut ya tadi ya.
2: Ini nih.
1: Sebentar. Tapi udah langsung jadi satu ya?
2: Iya. Akhirnya bawa podang kuning pas.
1: Oh iya, dah. Monggo.
2: Yo. Najan wujud semong peti

aking tamake. Whoa!

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Satu lagi sepertinya untuk penutup meniko, Sugeng.
2: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Nji.
2: Gong Ci, Gong, tombol kangen ya. Monggo,
1: Ci Ayu, lagunya tombol apa?
2: Kangennya Sangga Buana.
1: Karaoke apa? Sangga Buana? Judulnya?
2: Di karaoke. XG Karaoke channelnya kalau enggak.
1: Judulnya apa? Sangga Buana?
2: Judulnya Tombo Kangen.
1: Oh, Tombo Kangen. Oh. Dap.
2: Tombo kangen. Biar terobati kangennya ya.
1: Oh, nggih. Tombo Kangen terus yang XG Karaoke.
2: Iya, Sangga Buana.
1: Oh, nggih.
2: Yuk, goyang semuanya.

0: Alhamdulillah lancar.
1: Terima kasih Ci. Matur nuwun sangat. Ya yuk. Terima kasih. Sutrisno Budaya matur nuwun sudah bergabung. Coba satu lagi apakah ada kagem penutup nggih. Wah, terputus nggih pun. Sutrisno Budaya ada dari Mbak Ijem, terima kasih Mbak Ferry. Arep lebuhan nyanyi angel mlebune yo sik penting tetap nyawi Ciprompat. Ki Joko Bodo absen aja sedang genduren je. Bu Mulya sih mendengarkan je. Kemudian Mbah Mus, kalau bisa masuk lagunya Jengdit je. Ternyata ini sudah ndak ada yang telepon lagi. Nopo dos pundi? Kagem oh, penutup nggih, tapi nanti kalau sudah mepet ngapunten sugeng sonten.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Mbah Mus.
2: Jengdit nggih. Walah wis awit mau lagi terakhir niki nggih.
1: Nggih kagem penutup nggih. Monggo Mbah Mus
2: langsung. Tajamnya karang anu Mbak Jengdit.
1: Yang dikirim niki kan?
2: Nggih.
1: Sekaligus nggih Mbah Mus amargi wektalipun sampun mepet. Sekalian kagem penutup wani nyanyi, kita ketemu lagi di wani nyanyi canda ipun nggih. Mbah Mus dengan tajamnya karang. Monggo kita dengarkan. Yeah.

0: Matur
1: nuwun.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini menjadi payung hukum yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil UMK, sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana mengatakan salah satu poin penting dalam regulasi yaitu larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak. Beralih ke informasi lain. Rencana pemerintah Kota Yogyakarta membersihkan sampah visual mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dosen program studi desain komunikasi visual Fakultas Seni Rupa dan Sekolah Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, Sumbo Tinarbuko menilai persoalan sampah visual telah lama menjadi perhatian dari berbagai pihak. Karena itu, program yang digagas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dinilai sebagai langkah lanjutan dari upaya penataan ruang publik. Penggagas komunitas reresik sampah visual mengatakan program penataan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sejalan dengan gagasan yang sebelumnya telah dibangun untuk mengurangi berbagai bentuk gangguan visual di ruang publik. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sutresno budaya. Saatnya kami mendengarkan kagem panjenengan siraman rohani Islam. Kali ini bersama dengan Ustazah Husnu Rosyidah SAG MAG membahas mengenai dereng haji sampun haji. Lan kula nitari sekia pamit rumen samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

Wisnu Budoyo, Jau Suningo, Tondo Beteling Studio Dungkap Banci jam gangsa langkung tigang dosa wolu menit. Titi wanjini pun katuraken kumandang ingatan maghrib, kagem mengkon ngayu Jokarto sakiwo tengenipun. Allahu

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe kabiyarsa reruncen tembang-tembang campursari klasik kaseling andaran gayut kalian seni budaya ing Nuswantara. Tentu kemoning pangajab mugi saged damel renaning penggali ugi mimbui seserpan lan mimbui tresno kulo lan penjeringan dumateng seni budoyo ing Nusantoro. Saking jalan nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta kulo Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dosa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastro Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban Bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga Bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan Bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara Bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin Bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodaren malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega. Prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas ya, kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung Ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa Tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ketoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, sorjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalam, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalam ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamri apa-apa, pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni gitu loh. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.

0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya Adiluhung Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwo Binangun karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji tapi mendapatkan honor karena kami membantu di Tepas Ndworo-Puro.
2: Ya, yang pertama kami selaku warga Yogyakarta untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta untuk ya lantaran Nesodal Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Diningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Supaya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi tetap dalam yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Pawartos wanci jam pitu dalu.
2: Sutresno Budoyo, desa wisata dados salah setunggaling papan wisata ingkang saged minangka srana aktivitas edukasi tumrap lare-lare. Para wisatawan saged sinau cara batik, damel kerajinan tangan, nyobi wontenipun alat musik tradisional, ugi praktek damel dahan khas daerah menika. Suasana ing pradesan ingkang tasih asri lan sunyi ndadosaken pengalaman anyar tumrap para wisatawan. Satemah kagungan rasa nduweni lan jagi budaya adiluhung ingkang minangka identitas bangsa. Pawartos salajengipun. Pendidikan anak salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Perkawis menika kaandharaken dening Bupati Kabupaten Sleman Bapak Arto Kiswoyo. Tembayatan antawisipun masyarakat, pemerintah lan pihak sekolah kedah katindakaken supados program menika katindakaken kanthi lancar. Pemerintah Kabupaten Sleman ugi ngadani program pendidikan sanesipun kadosta sekolah ramah anak, program Sleman Pintar, lan bantuan pendidikan kagem para warga masyarakat. Pegatan kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Didi Prasetyo lahir 31 Desember 1966 dan meninggal pada 5 Mei 2020. Lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari pop Jawa juga congdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Hadi Wiranto atau lebih dikenal dengan Ranto Edi Gudel. Dan suami dari penyanyi asal Makassar Dian Ekawati serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat Mami Prakoso. Beberapa lagu yang beliau tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Dan beliau sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Di antaranya ada Stasiun Balapan, kemudian Terminal Tirtonadi, dan juga yang lain. Masih bersama Didi Kempot dalam Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Segera akan hadir Suket Teki, kemudian Kapusan Janji. Didi Kempot bersama dengan Yuni Sara.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan kendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Beliau kerap berkumpul dan dengan pengamen bersama teman-temannya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung maupun Senin. Dari situ terbentuklah julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggungnya hingga wafat. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan teman-temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musica Studio pada tahun 1989. Didi kemudian memulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Citro. Masih bersama Didi Kempot dalam Skyper Sejenak Kenangan Bersama, dan nanti setelah Skyper akan dilanjutkan dengan siaran Bangun Teso. Segera akan hadir penyiar radio, kemudian akan terdengar di ruang dengar Sutresno Budoyo, Ati Tutu Wesi, Didi Kempot bersama dengan Happy Asmara.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sutresno budaya, salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, komoditas kopi ing tlatah Yogyakarta menika kagungan potensi ingkang tanpa upami. Nanging boten kathah ingkang saged maksimal. Lajeng kesempatan menika ingkang dipun cepeng kalian tegar penggiat pertanian muda ingkang ngupiyo ngasilaken kopi menoreh ingkang wonten ing Kulon Progo. Nggih menika kanthi asma Kopi Menoreh Tumpang Sari. Kopi menika kanthi sistem tumpang sari lan saged nggadahi cita rasa khas. Lajeng kados pundi mula bukanipun tegar saged damel, sumangga kita pitangetaken wawan rembag kula sesarengan tegar penggiat pertanian wonten Kulon Progo. Sugeng mitangetaken wonten Bangun Desa dalu menika. Sugeng dalu, selamat malam Mas Tegar. Tos pundi pawartos?
1: Oke. Sugeng dalu, selamat malam Kak.
0: Sehat nggih?
1: Nggih, pangestunipun sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, salah satu yang terkenal di Kulon Progo itu kan deretan kopi, teh dan lain sebagainya. Nah, dalu menika penasaran menika mengenai Kopi Menoreh Tumpang Sari. Sumangga Mas Tegar bisa disampaikan terlebih dahulu nopo menika Kopi Menoreh Tumpang Sari Kulon Progo. Monggo Mas Tegar.
1: Oke, baik, matur suwun Kak. Perkenalkan, nama saya Derek Pahatan, nama saya Tegar Jaya Putra, biasa dipanggil Tegar. Sekarang saya 28 tahun, bertempat di Sunggal Sari, Kaluran Purwosari, Kapan Hewan Giri Mulyo, Wetan Bosogo, dan kebetulan di tempat kami masih deretan perbukitan Menoreh sebagai salah satu pengelola juga produsen kopi yang ada di Menoreh Purwosogo. Dan harapannya memang bagaimana kami membawa nama kopi di Kulon Progo dan Menoreh untuk bisa dikenal baik skala lokal, nasional, maupun internasional dengan membawa adat tradisi budaya lokal warga masyarakat khususnya di kaluran kami yaitu Kaluran Purwosari.
0: Baik, nah Mas Tegar ini kalau masih di usia yang masih muda penggiat pertanian juga khususnya di kopi Menoreh Kulon Progo, awal mulanya seperti apa Mas? Bisa ikut serta begitu untuk menggiatkan pertanian, perkebunan yang ada di daerah Menoreh. Monggo.
1: Baik Kak. Memang ya latar belakang kami sebagai anak dari petani kopi yang ada di Purwosari, pertama memang berawal dari bentuk keprihatinan Kak. Jadi kopi Menoreh Purwosari, sedikit cerita, itu sudah ditanam dari masa penjajahan. Jadi ceritanya simbah-simbah dan literasi kopi ini sudah dari 1930 dan dibawa orang Belanda ditanam di Menoreh. Tapi memang secara pengelolaan pasca panen dan belum adanya produk dari kopi di Kulon Progo seterkenal tahu ada Gayo, Flores, Kintamani, dan tentunya Indonesia sendiri sebagai salah satu produsen Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Tapi ya tadi, kopi di Jogja ini kan cuma ada di dataran tinggi. Nah, nih, Jogja itu ada. Terus ada di Menoreh itu di Kulon Progo. Nah, memang dari bentuk keprihatinan itu bagaimana kami mengafiliasi rekan muda-mudi untuk bisa bergerak realisasi komoditas lokal yang ada, khususnya kopi yang ada di Menoreh untuk bisa optimis. Karena ironinya tahun sebelumnya memang rata-rata dijual secara mentah ke pasar, terus nilai jualnya masih rendah. Dan petani nanti juga membeli lagi produk kopi yang sebenarnya kopi yang dibeli ini tuh standarnya kurang karena misalnya kopi saset, kopi komoditi. Padahal Pak Ibu Tani juga dekat dengan komoditas khususnya kopi tadi, dan ketika diolah secara baik dan benar ternyata output dari kopi itu pun tidak kalah menarik dengan beberapa daerah ternama tadi. Kayak gitu Kak.
0: Menarik nih. Jadi memang karena kopi Menoreh, kemudian juga Mas Tegar bersama dengan teman-teman begitu nggih. Ini penggiat-penggiat milenial kita ini ya. Ini ternyata memang bisa ambil bagian. Nah, tapi memang kalau dari Mas Tegar suka ngopi kah? Begitu ya, karena selain tadi memang harga yang dijual ternyata kurang tinggi, atau bentuk kepedulian bagaimana selain hal tersebut sehingga kan ada rasa peka yang timbul ya. Nah, itu bagaimana, Mas? Apakah memang juga suka ngopi kemudian ngerasa bahwa kok ngopinya pakai saset sih, padahal kita punya loh yang asli, ketika diolah ini enak dan gak kalah begitu.
1: Kalau bilang ngopi atau enggak, sebenarnya dulu enggak terlalu suka kopi, Kak. Tapi ternyata setelah lulus sekolah dan kerja, kebetulan hospitality terkait hotelier, dan di situ tahu budaya orang luar itu ternyata tiap pagi ini kopi menjadi salah satu daya dukung untuk menjalankan kegiatan selama sehari. Nah, di saat itu saya mencoba kopi yang memang murni. Biasanya kan minumnya kopi saset, dan kopi murni tadi rasanya menurut lidah saya biasa sangat pahit. Nah, padahal orang luar itu kan pagi di breakfast nih bisa minum 2 sampai juga espresso, dan mereka memang gunakan itu karena mengukur takaran gizi untuk menjalankan kegiatan selama sehari. Ternyata karena pekerjaan saya ini cukup long shift dan lidah saya meminum kopi kali kedua pahit, tapi ada rasa yang bisa diidentifikasi oleh lidah pertama, yang kedua ternyata efek di badan pun beda. Jadi dengan long shift tadi didoping dengan kopi ternyata juga bisa mensupport kegiatan selama sehari. Dan ternyata Bapak memulai dulu dengan mengolah kopi warisan dari Simba. Kami tertarik, tergerak. Ternyata di desa ini sumber daya alam niku sangat luar biasa, belum terkelola secara optimal, dan harapannya bisa rekan muda-mudi ini sebagai motor penggerak bentuk kegiatan yang kami lakukan. Karena memang latar belakang rekan muda-mudi liasi di Muda Tumpang Sari dengan produk kopi Tumpang Sari, memang rata-rata anak dari bapak ibu tani di wilayah Purwosari.
0: Begitu. Nah, kemudian untuk kopi Menoreh Tumpang Sari, ini memang namanya kopi Menoreh Tumpang Sari atau ada hal yang lainnya mengenai nama tersebut nih, Mas?
1: Boleh, Kak. Nah, kita sharing kenapa namanya Tumpang Sari. Tumpang Sari kan sebenarnya sistem tanam. Jadi sistem tanam di Menoreh, di Kulon Progo maupun di Purwosari ini rata-rata adalah tumpang sari. Jadi tidak hanya kopi, tapi kopi berdampingan dengan banyak sekali tanaman rempah. Ternyata beragam tuh hamparan, bukan monokultur. Itu itu bayi identifikasi kami. Jadi kopi yang berdampingan dengan banyak sekali tanaman ternyata menghasilkan cita yang cukup unik. Sama halnya seperti salah satu komoditas juga salah, sama-sama bibitnya dari Sleman tapi ditanam di Purwosari karena tadi bukan monokultur. Jadi ada di robusta itu cenderung biasanya kita kenal rasanya pahit, tapi puslit pun juga cukup heran karena di Menoreh ini selain kanugrah cara tempat karena sistem tanam tumpang sari tadi, jadi robusta tapi ada rasa asam dan fruity-nya seperti arabica. Dan kenapa itu kami angkat, karena memang rata-rata cerita yang kami kembangkan dalam pengembangan eduwisata tidak cuma pengelolaan dan optimalisasi kopi tadi, tapi memang sejarah awal kopi di sini itu memang tadi hari tadi menyusun agroforest dan habitat untuk beberapa biodiversitas maupun keanekaragaman hayati, dan tentunya itu juga menunjang untuk kelestarian yang ada di Menoreh. Dan memang kami lebih concern bagaimana pengembangan eduwisata juga, harapannya karena memang bapak ibu tani tanpa merubah adat tradisi kebiasaan mendapatkan nilai tambah dari sisi wisata.
0: Begitu. Nah, kemudian Mas, tadi menarik ini kopinya ternyata rasanya kalau bahasa gaulnya aftertaste begitu nggih, itu bisa berbeda.
1: Betul, Kak.
0: Ketika sama-sama robusta tapi ternyata lokasi itu berpengaruh menghasilkan cita rasa yang berbeda ini.
1: Namanya, Kak. Nah, kebetulan ini kan kopi terbengkalai di sini, Kak. Jadi
2: sebenarnya bapak ibu tani di sini niku gampang tergiring oleh tengkulak. Awalnya komoditas apa yang mahal ditanam, nanti ketika panen harganya turun, terus ganti lagi. Terus selain memang ada bentuk program top down yang memang kadang kurang sesuai dengan apa di secara tempat, suhu dan lain sebagainya. Nah, kopi ini kan cuma ada di perbukitan dan dulunya yang terbengkalai, namanya di sini ada istilahnya kopi Songgo Langit. Nah, sekarang kami coba optimalisasi kopi tersebut dengan selling batang atau hasil produktivitas itu lebih banyak, pemetikan itu lebih mudah, perawatan lebih mudah, dan yang apa nggih, kami percaya ternyata kopi ketika dikelola secara baik dan benar, hasil outputnya pun juga akan baik dan benar. Di tahun 2023 fasilitasi untuk bisa cupping score. Cupping score itu adalah pengidentifikasi bagaimana kopi itu standar kualitas dan rasa note-nya ini itu seperti apa. Ternyata kopi di Menoreh ini dibandingkan dengan se-Jawa Bali pada saat itu mendapatkan nomor 2 se-Nusantara binaan BI. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kopi ini dikelola baik, petiknya diperhatikan, tidak cuma petik merah, kuning, hijau dijual ke pasar dengan harga yang murah, harus ada standar petik yang baik, pengelolaan pasca panen yang baik, dan outputnya pun tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Dan ini menjadi semangat kami untuk terus mengembangkan komoditas ini untuk paling tidak bisa membawa tadi nama Kulon Progo maupun Yogyakarta sebagai produsen kopi yang kopinya bisa diterima baik skala lokal maupun internasional.
0: Baiklah, menarik ya. Jadi sekarang Mas Tegar bersama dengan penggiat yang muda-muda ini gitu nge, itu mendukung Bapak Ibu petani nge. Jadi yang sudah fokus dengan petani kopi, kemudian Mas Tegar dan juga teman-teman yang lain ini berusaha untuk memasarkan, mengolah dan lain sebagainya, begitu? Nah, kemudian bagaimana nih Mas? Awal
2: karena biasanya memang jual putus di pasar, dan harapannya dari bentuk kegiatan ini tadi ekosistemnya jadi bapak ibu tani yang dulunya petiknya merah, kuning, hijau dijual mentah, kami memberikan bentuk markup juga secara pembelian dengan syaratnya harus petik merah. Ini salah satu apa nggih bahasane dodok di Purwosari untuk bisa melakukan proses pengolahan secara baik dan benar, karena memang standar petik ini kan harus petik merah atau petik matang.
0: Itu petik dan merah itu maksudnya sudah matang begitu ya Mas?
2: Nggih.
0: Sudah
2: matang itu merah, tapi memang budayanya zaman dulu ini kok dipetik secara rapat kak, jadi merah, kuning, hijau di rapat semua dan dijual tanpa standar kualitas yang cukup. Jadi memang masuknya ke kopi komoditi.
0: Kalau sekarang dari Mas Tegar menyampaikan ke Bapak Ibu petani kopi untuk mengambil yang petik merah. Nah, Mas Tegar saya boleh dikasih tahu dalam penghitungannya ini, apakah Bapak Ibu itu kemudian yang memetik kopi seperti petik merah dihargai per kilo, atau nanti juga setelah dipasarkan juga bisa mendapatkan penambahan ekonomi, atau bagaimana Mas Tegar?
2: Oke, baik kak. Nah, sebenarnya tadi kami sampaikan dulunya itu dijual mentah ke pasar dengan petik standar petik yang kurang tadi. Kami mendorong Bapak Ibu tani ini untuk sebenarnya untuk bisa mengolah, tapi kan memang di awal kami harus membangun trust maupun kepercayaan dari Bapak Ibu tani dulu. Jadi kami memarkup pada saat kami mulai di tahun 2019, kopi itu dijual mentah ke pasar itu dengan harga Rp2.000. Kami membeli dengan harga 3 kali lipat, Rp6.000. Harapannya apa? Jadi standar petik tadi Bapak Ibu lebih bisa paham dan menyesuaikan, karena mudahnya berkomunikasi perangkat desa kalau kita cuma memberikan ini harus petik merah, tapi kami tidak juga memberikan feedback kepada mereka, mereka cukup susah menerima. Tapi bentuk marah harga tadi, selain pertama penghargaan kepada Bapak Ibu tani yang mau dan bisa mengolah kebun kopinya, harapannya juga kami dorong. Kopi ini kan cukup panjang nggak, jadi ada proses hulu sampai hilir, ini baru proses petik. Petik ini habis itu ada proses pasca panen. Kami dorong hari belajar secara bersama, baik yang kami lakukan bagaimana mentransfer maupun informasi terkait proses pasca panen yang baik dan benar. Selain memang ada bentuk supporting dari dinas terkait, baik dari dinas pertanian, government maupun non-government, yang memang juga membantu apa nggih, membangun awareness Bapak Ibu tani untuk bisa mengelola kebun kopi dan pengolahnya secara baik dan benar. Nek dulunya dijual secara cherry atau tadi yang sudah petai merah, kami dorong juga ketika Bapak Ibu tani yang kami sudah tahu secara pemetiannya sudah baik, terus beliau bisa mengolah, kami nanti membeli secara green bean atau kopi yang sudah siap roasting. Jadi memang kami sebagai sentra kewirausahaan pemuda pengolah hasil di Purwosari ini memang diberikan amanat untuk bagaimana mengelola komoditas ini untuk bisa lebih optimal, Kak. Dan berikut tadi bentuk kegiatan yang kami jalankan untuk membangun sebuah ekosistem di Purwosari.
3: Baik, jadi memang ketika memetik pun ada harus petik yang baik dan standar begitu ya, Mas Tegar ya ternyata ya.
2: Oke, wow. Harus ada standar. Belajar terkait kopi memang cukup panjang.
3: Cukup panjang ya, berarti dari petik tadi boleh secara singkat kah Mas Tegar itu seperti apa sih sehingga dari petik kemudian hingga bisa kami nikmati begitu ya, sudah bisa kemudian diseduh, ini prosesnya harus seperti apa Mas Tegar?
2: Bis itu airnya 10-12%, habis itu melalui proses ketika kadar air sudah cukup variabelnya, nanti ada proses resting ini untuk standaran kadar air, jadi kopi disimpan selama 3-6 bulan untuk standaran kadar air, baru nanti di guler itu nek zaman dulu itu ditutu, dipisah dengan kulit luarnya, tapi sekarang dihuling dengan mesin huling sampai nanti didapatkan dari beras kopi ke gabah kopi ke beras kopi. Bahasanya nek di beras kopi itu ada green bean, nah, kalau sudah menjadi green bean kita harus sortasi lagi, pilih mana biji yang baik, mana yang buruk, terus secara ukuran juga, grading namanya, habis itu baru di roasting ini nanti tinggal juga menentukan, ada like to medium sampai ke dark, terus nanti setelah itu baru kopi itu bisa disajikan maupun olahan produk turunan di grinder. Tanahnya nggak bisa dijelaskan secara simpel ternyata ya,
3: ternyata memang
2: panjang.
3: Tapi memang menarik sekali ya, saya jadi sembari berbicara membayangkan proses itu kemudian memang menjadi daya tarik sendiri sekaligus jadi ekowisata ya, begitu ya Mas, jadi bisa ikut bergabung kemudian ikut melihat secara langsung. Nah Mas Tegar, ini tentunya menarik sekali begitu nggih, bagaimana dari pemuda asli Kulon Progo bisa kemudian giat untuk memasarkan sehingga bisa meningkatkan juga nilai ekonomi. Sebetulnya masih ingin banyak yang kita bahas Mas Tegar, namun memang karena waktu yang terbatas di Bangun Desa Dalu Meniko, monggo dari pembahasan kita mengenai kopi menoreh tumpang sari, apa yang ingin disampaikan juga untuk generasi-generasi muda supaya bisa ambil bagian untuk memajukan potensi desa ataupun kampung wisata di wilayahnya. Monggo.
2: Nggih, matur sembanun enggak. Intinya nih pesan untuk rekan muda-mudi di luar sana, jangan takut untuk memulai, karena nggih kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, bagaimana peran pemuda bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa, karena ketika saya ditanya masa depan itu lewat desa, jadi bagaimana kita bisa berdikari dari oleh dan untuk membawa bentuk kesejahteraan baik untuk diri kita pribadi maupun untuk lingkungan dan warga masyarakat yang ada. Jadi tidak usah malu menjadi petani, jadi tidak semua tahu singkatan dari petani kan penyangga tatanan negara Indonesia, bagaimana kita ikut berkontribusi dan ikut juga dan apa yang bisa kita optimalkan dan kita kontribusikan untuk desa kita maupun wilayah kita. Mungkin itu Kak.
3: Baik, terima kasih. Matur nuwun sangat nggih Mas Tegar Dalu Meniko sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, matur nuwun.
2: Nggih, kontur sami Kak.
3: Sutresno Budoyo, kita sampun mengertosi mulo bukanipun penggiat pertanian meniko gadahi krentek supados perekonomian terangkat lumantar pemasaran kopi menoreh tumpang sari. Ingkang wekdal meniko poro kadang tani sami kanthi teknologi ingkang trep utawi tepat lan ugi pemasaran ingkang sae
0: lan saged majengaken desanipun para warga tani. Sutresno budaya, cekap semanten kiyaran bangun desa wekdal menika. Sugeng pepanggihan malih wonten kiyaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: teluk-teluk anu apa gendung ketuek
1: pada parikan kembang.

0: tiwas keperan kena nggo ampiran.
1: Hinyong rabi rika maleni.
0: Ya.
1: Rika rabi nyong parani.
0: Ya yen nyonge rabi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja beranak.
0: Apa?

0: orang member temen nyumbang banyu bokan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maneng sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok
1: bapak biyo.
0: Isih pepak si warise kok isih bapak si biyong ana sing ngopeni.
1: Peng pindok bapak lan biyong.
0: Peng telu
1: kakang Bekayu.
0: Iya nyonge seneng banget yen Bekayu nayung wawake nyong.
1: Peng telu kakang Bekayu.
0: Peng pate
1: Bandawiraya.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
1: Peng pate Bandawirayat.
0: Peng lima
1: bandu setanak.
0: Nyong eplih warohanan ini sadureng setanak.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Aja gawe gendrabu

0: Kenapa sih kok bersik wae untang-untang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Apa Rika tumon maning?
0: Tumon apa sih?
1: Anak ginjeng geret lintang.
0: Nyong eplih poroh anak ginjeng geret lintang.
1: Ginjeng kebuk

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang direhaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu langgam Jawa kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Paring pangandikan kintun salam kintun lagu. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Inggih monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
1: Nggih, sehat-sehat Mas.
0: Inggih pangestunipun Mbah.
1: Nggih. Derek
0: remen. Arep ada ngaten. Terus pundi Mbah?
1: Arep ada mas yang penting sehat.
0: Inggih.
1: Kula nyuwun ketan apa tape Mas?
0: Ketan apa tape? Nggih.
1: Salam dateng Romo Adiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Nato Indro. Kalian Mas Teo yang ngawonten Magelang.
0: Nggih.
1: Mas Trisno yang ngawonten Palembang. Mbah Mus Tanjung Pinang. Pak Toro yang kang manis wonten manis Renggo.
0: Nggih.
1: Bu Sri wonten Pak Kasiono Bolawen, Bu Wigati, Mbak Pipit, Mbak Titus, Mbak Ijem, Saleh, Pak Supoyo. Wonten Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Mbah Suro, kalih Pak Mudiono. Wonten Bu Sadinem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Trijo, yang Parno, kalih Pak Wening, wonten Mbak Yeni, Biro Gendeng, kalih Mas Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto, Mbak Yurgi, Mbak Ana, Yusirup, Prayogi Kasedoyo kemawon.
0: Ngaten.
1: Kaki Mas gimana dengan tugas?
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Samingkengipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas niki.
2: Nggih,
0: monggo monggo.
2: Lo kencana katon wingko.
0: Kencana katon wingko, nggih.
2: Nggih, atur salam ya kagem Mbah Noyo wau sugeng dalu. Iko Wijo Kacamatan Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Cingadono sekalian. Lajeng wonten Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Niko Pak Tumiti, Yusirup, wonten Pak Mulati, Pak Sardio, Ki Dukun Werdo, Mbak Titu, Tonon Kristin, Bu Arina, wonten Bu Sri Bonagung, wonten Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, lajeng Pak Yanto Yulegi, Pak Widodo, lan prayoginipun ya kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Kagem Mas Sugiman juga ngedukah matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa. Halo. Ji, sugeng dalu saking pleret niki. Halo. Kok ra dipedot-pedot menika? Oh, nggih, monggo-monggo Mbak Ayu Salim niki nggih. Nggih, monggo.
3: Nggih, leres.
0: Nggih.
3: Lagi tukang pijet, Mas.
0: Tukang pijet, nggih.
3: Nggih,
0: awake rada keso iki.
3: Nggih. Salame. Salame kagem. Nggih. Sama ngadiono Mbak Yen.
0: Nggih.
3: Kang Gilas menika wau katemben.
0: Ngaten.
3: Mas Rian. Yumudo. Ibu Hendi Padangan.
0: Nggih.
3: Joko Bodo Kang Rungkut.
0: Ngaten.
3: Agem sedaya mawon, Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Pleret Bayu Salimanye. Sak wingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Sugeng dalu mikula Jawa, Mas Sugiman. Monggo. Paringipun pengestu nggih, pinaringan sehat mugi panjenengan lan warga kinganten.
3: Lagunipun pilih wonten Putri Ngayo Jakarta, Mas.
0: Putri Ngayo Jakarta nggih.
3: Atur salam nggih.
0: Nggih.
3: Atur Bu Salima sugeng dalu iki

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Semantan kiaran mirunggan lagu langgam Jawa, begini pun langgam lami utawi lagu laminya. Sugeng dalu Pak penyiar meniko dereng mangertos mirunggan menapa nggih. Meniko mirunggan lagu langgam Jawa utawi lagu-lagu lami. Saking Mbak Larsi Garungan Panjatan Kulon Progo nyuwun langgam kangen menika mangke kula taturaken malam Rebo nggih. Kinten kagem pandemen tembang-tembang campur sari utawi tembang langgam Jawi. Wonten ing pundi papan matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun monggo mangke pun pidhangetaken lakunipun. Sutresno budaya rening winatesing wedal tumuli katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Lan purnaning giaran Mi Gulo Jawa kados satajaben katuraken sandiwara radio gimangke waosan buku basa Jawi. Ing badhe mungkasi pepanggihan wonten aja lamis kasusul andi-andi lumut. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mi Gulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Yo. Udana sing dresisan. Yo muka udian sing dres. Sing suwe.
1: Den. Kok karone baru ya iki. Niku enten napa, Den?
0: Wis to.

0: udane ben saya deres, udane ben saya ndak gedhi.
1: Njur. Njur kersane napa niki?
0: Ayo udane ben awet kok.
1: Waduh. Nek awet niku kula sing ciloko, Den.
0: Bebarat. Den.
1: Kula sing ciloko.
0: Kayu kapuk udane sing deres.
1: Waduh. Ala nggih cetok ciloko to kula niki. Wong kula mboten beto mantul si Den. Njur niki rak kula pun wayahe bali. Lah nek udane deres kula nggih cetha ora mungkin to njur klebus ngecepes nika. Nah, mungkin malah kula diarani bojo kula mampir-mampir sing ora bener. Ampun to rak, kula mrih to sing cilaka. Pun jenengan mawon dhewe nek ajeng nyepetke udan mang cepetke dhewe. Lah sing mangsuake mangsuake dhewe. Kula mboten lah, kula wedi. Gak ciloko kan?
0: Hehehe, kue kok malah cerigis bay. Kue stop, kue kene ngewangi aku. Wah, kuyai sebar kene nggon. Kau no latar sing pojok gitul kan?
1: Ampun toh kan?
0: Rasa

0: Mula sesuk kuwi kowe gek golek sisik melik.
1: Dimana apa?
0: Welo takon meneh. Ayo sapa sing arep adol omah to? Kowe njuk lapor karo aku. Aku luwih seneng meneh. Aku

0: Lur.
1: Dun.
0: Nyoh.
2: Tapi patok nih kula.
0: Nggih. Hmm, weh nyoh. Iki duwite.
2: Weh,
0: tambah nih.
1: Lho lho,
2: Den. Duwite kok oleh uwaki. Biu-biu. Oke ngene niki. Niki sit nopo niki?
0: Kowe wis tau ngerti duit semene iki urung?
2: Angge dereng to.
0: Kaget kowe mesti.
2: Wah, Jan. Jenggirat niki wae.
0: Umun kowe.
2: Jan, Jan.
0: Saiki kowe ana nyangong gone Tarno kon.
2: Kenapa?
0: Tukunen omahe Tarno kae.
2: Lho. Ajeng disaden apa?
0: Mangkel aku.
2: Lah kenging napa?
0: Wong kok leh gaya. Kemati. Kemelinti. Bagusi. Gaji.
2: Wah, wah, wah.
0: Awong.
2: Lah napa to? Pripun e? Masalahe.
0: Kok pripun-pripun kowe piye to?
2: Kok gaji niku wong?
0: Kowe ngerti to? Tarno ki sapa?
2: Lah nggih tangga sampeyan.
0: Lah mung derajate gedibal 27 kowe kok ya iso-isone kementus.
2: Wah.
0: Loh. Kok wah, wah, wah, wah. Ngopo? Ora wani. Jireh meneh kowe.
2: Lah angge mboten pati ya. Haning anu e.
0: Ora pati yo pati yo piye?
2: Wah. Ngaten lho Den, Tarno niku bodho ning nekatan. Pokoke bonek, bondo nekat. Jian wani mari tenan jiyah niko.
0: Yalah, alah, alah, alah.
2: Alah pripun nek mati tenan?
0: Wanine iki tekan sepiro si Tarno kae? Kae iki wanine ming buruk kae iki.
2: Ning nganu jiden krungu-krungu akeh tiang sing rembug omah teng kamu mriki niki nek udan kathah sing kebanjiran ji. Lah omah api-api kok podo kelepan banyu. Rae maneman ta, Den?
0: Ya. Omongmu iki kok malah rasane iki nyalahke omahku ngono apa piye?
2: Nggih mboten, Den.
0: Halah,
2: aning
0: iya bae.
2: Mboten.
0: Kabeh iki podo mbangun sak penake dhewe. Aku ya ora bengak-bengok kok. Dasare mung wong iri kuwi. Wong drengki srei dawen pati open iki ngono kuwi. Nek ana wong rada duwe nyok dirasani. Ora bisa gawe omah apik kaya nggonku kok. Njuk gawe mangsalah.
2: Oh, nek bab niku kula mboten ngerti, Den.

0: Sakwisi tekan ngumah, Jaya dengkek mlebu ditanggapi dining sing wadon. Tangkepe Senik seneng weruhi sing lanang bali. Sakwisi sawetara rembugan, Senik banjur mlebu, ora let suwe wis metu nggawa wedang lan nyamikan banjur diwenehake marang bojone.
1: Seger tenan witange. Wingi esuk pancen ketemu lan jaluk tulung kon gaweke kandang pitik. Aku yo sago waton ora kesusu.
2: Lah kene dekna wis mara.
1: Ayo mbuh. Asa jake rumangsa nek wis menehi duit pancer. Dadine yo ngoyak-ngoyak.
2: Menehi pancer.
1: Ayo tangguh tambah sangu to.
2: Kok aneh?
1: Aneh ngendi?
2: Mau ki menehi duit aku 20.000 rupiah. Rumangsaku ki kanggo baji.
1: Ayo wis sekarang wis kebacut. Mung sing ati-ati wae. Pak Widodo ki tok mes. Senengane godani wong wedok. Ora peduli sing kenya apa wis duwe bojo.
2: Yalah Kang, nek kaya aku ki njur dialah papane. Kejaba wis tuwa tur elek. Ki anak yo biaya.
1: Oh, yo ora nyawang bab kuwi to. Awong nyatane kowe yo isih wektu ayu ngono kok. Aja po. Dadan sithik wae. Wes mesti jempol. Mula nek Pak Wit mrene meneh. Lan kebenaran ora ono aku. Banget-banget li kerapiak semana lo. Ada salah ketaten. Soalnya nek ulah angin sithik wae, ayo jurung ngiwut.
2: Apa wis ana sing ketatalan po?
1: Ayo keh to. Ngopo?
2: Ora apa-apa. Nek ngerti rak njur ngati-hati.
0: Raine Senik berapa abang. Kelingan tangane Pak Widodo sing gratil. Nanging bab mau nedya disimpen minangka wadi. Tujune wae sisiani lagi golek anduk ning lemari. Dadi ora meruwi raine Senik sing semburat abang. Iwo semono meksa ana pikiran nakal kang kumblebat ing pikirane Senik. Disinggol 20.000 jreng wae mengkono. Saya nek punjul saka kuwi. Pikirane dan gagi dikipataki saka telenging pikir mundak dadi racun ing urip. Mula panyawangi katujokake marang anak-anake sing ketungkul dolanan. Yo bocah-bocah kuwi sing bisa dadi panglipur lan nyandhet yen tuwuh pikiran poro.

0: Rampung atus awak ijoyo dengkek kroso seger. Nanging wetengi kroso ngelih. Mulo gegancangan nyiduk segolan telap-telap mangan. Sego sak ceting prasasat gusis. Wong yo dasari lawe sing dadi senengane Joyo Dengkek. Wujud iwak empal lan digawe sambel bali komplit sak lalapani. Saiki Joyo Dengkek klepas-klepus sudut senik nyedai.
1: Wis gek crito. Pengalaman lemu lunga kuwi mau.
2: Lho nang Srumbong po?
1: Saka olehmu ning tilas sekolah lan Kanbil.
2: Oh. Ana kuwi tak kira ora ana sing aneh. Kabeh lancar kok.
1: Lancare?
2: Upamane, Pak Kepala Sekolah ora kakean aturan utawa takon werna-werna. Lan gage gawe ki surat pengantar. Ah, semenuga ning Kanbil kabeh rancak. Lan aku oleh nomor 23 mbok. Jur ujiane dina sok ben
1: terus saka Kanbil terusan ya Kang.
2: Oh iya to. Nunggang bis sambung ujek munggah gunung yo blak.

0: Mung ono kang kasimpen Minangkawati, yaiku anggone duwe krentek Mbah Kenci turu karo bojone sawise gegayuhane kelakon. Kanggone Jaya Dengke, abot banget oleh arep loko. Kepiye wae ana rasa was-was yen nganti bojone ngamuk lan jugarake rancangan sing wis gumathok. Pikiran sing klebu nalar. Apa umum dukun kok njaluk sembulih kaya mengkono? Mula saka pamawase Jaya Dengke, sing luwih penting ki kursi lurah kecekel dhisik. Bab sisiane didadekke sembulih tiba keri. Syukur-syukur bisa dibatalake lan diganti duit. Jer ing besok muno rak wis kecukupan. Bareng wis crito rampung, wong loro delek-delek kanthi pikirane dewi-dewi. Sabanjure Jaya Dengke sing takon.
1: Ana saka pamawasmu piye, Mbok?
2: Kejaba ngetapi-tapi uga kegirisi ya.
1: Aku yo ngrumangsani ngono kuwi kok.
2: Iki pacoban sing kudu tok dadaki, Pakmu.
1: Maune aku ki yo mantep. Aning kok yo kesisipan ku jagajek yo.
2: Maju terus. Tak rewangi to wis.
1: Dur. Layugane piye yo?
2: Ujiane persamaan kapan?
1: Oh, sok mben kuwi.
2: Nek ngono sesuk bengi duduk kuburan.
1: Halo apa wektune cukup?
2: Karepmu.
1: Selagi duduk tekan gawa sirah siji wae sewengi durung karuan rampung. Saya meneh telu.
2: Lah wong kok bodho to, Kang?
1: Ah nyatane to.
2: Sesuk kuwi kowe golek sirahe wong pinter tok kanggo ngadepi ujian persamaan lan seleksi calon lurah sing tertulis lan wawancara.
1: Mencur sirah liyane
2: sing merbawani oleh golek sadurunge kampanye lan nalikane coblosan. Dene sing ping telune nek wis cetha jejiban lurah kecekel.
1: Oh iya. Oh, kok aku bodoh banget to. Aku ora mikir tekan semono to ya. Wah, penemuku ki sirah telu oleh golek sewengi ji.
2: Ayo sengara bisa. Kowe iki kok lucu.
0: Rembuk siget. Jaya Dengke bali judek. Awit njur sirai sopo sing dipilih lan kuburane ngendi. Iki perlu dirancang kanthi mateng. Yen perlu nganggu panaliten luwih dhisik supaya aja kleru. Tiwas rekoso-rekoso diduduk lan digawa mulih jebul sirah kiri apa wong edan. Narak sida cilaka mencit. Yen sirai wong merbawani sarto julik wae isih ana wektu. Bisa ngadani panaliten dhisik. Mung sirai wong pinteriku sing dadi perkoro. Awit wektune pancen nyelepek. Sesuk kudu wis soleh. Awit seumben wis ujian. Ora ana dalan liya kejaba njaluk tetimbangane bojone. Awit dhewe ngrumangsani yen sing wadon kuwi luwih pinter.
1: Nah, saka pamawasmu sapa ya, Mbok ni?
2: Sapa ya? Nek wong desa kiwa tengen kene iki arang je sing pinter lan duwe gelar dek isih urip biyen.
1: Nah, sedulur-sedulur.
2: Anu wae. Besane Pak Dukuh.
1: Sing endi?
2: Kae lho. Bapakne Jeng Windari sing sedo 40 dina kepungkur. Dheweke ra insinyur to?
1: Iya. Yo. Wong wektu semono aku yo layat kok. Mulai nyareke ning Karangkobar, Wetan Kecamatan.
2: Kejaba ra pati adoh. Juru kuncine iki ora mapan ning kono. Dadi sepi tur lemahe sempo.

0: wis. Ya wis. Kuwi wae sasaran sing tak pilih. Anu wae, tulung cepakno bakal mori putih watoro sak meter, Bu.
1: Nyilio pitih Pak Dulah. Ben luwe cepet.
0: Yo nek cepet-cepet. Ning upora prayoga becak wae. Masole ora nggowo pacul, sekop, bendo. Dalah upora pilihane to.
1: Iya ya. Ning jur nyilih sapa?
0: Apa bu gampang. Nyilih becake senum wae. Beres. Sakabeng rancangan wis mateng. Mung kari ngleksanani. Sakwise rampungan, Jaya Dengkek mapan turu. Kejaba kanggo nyaur oleh kurang turu mau bengi, uga ngimpun kekuatan supaya sesuk sore tenagane luwih seger jer pakaryan kang diadepi pancen abot. Mula lagi wae jingkrung dhewe wis bablas turu nglintek. Senik saya mantep meruwi semangati sing lanang. Dewi netyo iwangi wangsa bisani meligini ing bab iguh pertikel awit bujuni mulo ring.

0: Apa ya toh? Datuk kita deki.
1: Ayane becak mau ki ora nggo apa-apa kok. Mung kayu. Ana batang mestine ya ketara utawa ya njur nggo ngopo. Ayo wis. Pasar tukang becak wedhus nang kok.
2: Wong papat padha misuh-misuh pating ceblung. Nanging banjur guyung akak. Senajan mung lamat-lamat, Jaya dengkek isih krungu cetha. Jalari dhewe ing guyung leges. Dungkap mlebu desani, dheweke rasane atine rada ayem. Muga-muga wae ora ana sing weruh. Pandungane kabul. Kiwa tengen panggah sepi. Malah pelatarane Pak Dukuh sing biasa kanggo pos rondo sepi. Mergo sing rondo lagi padha mubeng. Jaya dengkek krasa ayem. Buntelan digawa ning sumur lan digrujuki ana ing kono. Mbuh pirang ember wae sing baku cumplung iki ora mambu. Mbuh pirang ember wae banyu sing dinggo ngumbah. Jaya dengkek ora peduli. Soko pener cakruk wiwit keprungu swara pating greneng. Ateges petugas kambling wiwit teko saka anggone keliling. Gegancangan sirah digowo mlebu. Dibuntel mori resik lan dilebokake sentong njur digembok saka njaba. Saiki Jaya dengkek krasa lega. Mung wae awake pating klenyer. Gek weteng ya isih pating penjelut kepengin muntah. Amrih rasane luwih kepenak banjur ngebyur adus lan salin sandangan sing resik. Mung imani ngumah ora ana wedang babar pisan. Malah jarang putih wae entek. Klidih-klidih ning pos rondo. Nggawa gelas gedhe arep dikebaki sisan.
3: Eh, Kang Jaya dengkek. Kene-kene, Kang.
2: Alo Mbah Mitra.
4: Nyuwun, Mbah. Ajeng nyuwun benteran.
3: Ayo, njupu kono. Jarate kebak kok. Karo kuwi glo. Panganane nggawa sisan. Akeh kok, ndak malah ora kepangan. Wong Pak Wiryo ki nek jamin jan lumayan akeh.
2: Jaya dengkek banjur jupuk apa kang ditawakake. Sawise kuwi dheweke banjur bali mulih mlebu ngomah. Tekan ngomah bojone lagi delok-delok. Mripate manter nyawang sentong sing gembukan. Bareng Jaya dengkek njedul senik jenggirat ngadeg. Tangane gocekan lengene sing lanang karo mung groyok.
5: Kang.
4: Eh, sajak girapan kuwi menapa to?
5: Sido golek sirah kuwi.
4: Ayo sido. Kene iki kowe ngerti.
5: Jur kasil.
4: Ayo mesti kasil wong pancen dini ati kok.
5: Terus tak seleng ngendi?
4: Nang sendong kalu.
5: Oh, mula no gembokan. Aku wis mikir ning ngono.
4: Ngopo to? Pancen tak jarak. Tak gembok. Ana tinggu dolanan bocah. Wis to. Kok coba ti? Ora apa-apa. Uyo barang kae salah jijining serono kanggo gayu kamulyan kok.
5: Iya, Kang. Kudune aku ki malah ngewangi kowe ya.
4: Bogone ngerti.
5: Karang wong wadon yo jire. Jur piye, Kang?
4: Pengalaman sing ngidapi-dapi.
2: Tapi senik nyeruput wedang sing digawa Jaya Dengkek saka pos rondo. Adine rada lerem. Wusono srana bisik-bisik. Jaya Dengkek nyritakake pengalamane dek golek sirah ing kuburan mau. Senik ndlungop. Gitoke melu mengkirik. Sajak melu nandang. Rampung cerita wong sakloron meneng-menengan. Njalari grenenge wong rondo keprungu cetha. Wusono senik gedhek-gedhek. Melas campur mongkok marang sisiane.
5: Jan, kok kaya ngono ya, Kang?
1: Nung, kanggo kura apa-apa? Wong jeneng nglakoni. Mesti wayo rekoso lan sengsara.
5: Syukur. Syukur nek kowe ora kapok.
1: Ngopo kapok? Iki salah sijining dalan sing kudu diliwati. Ana wis diniati ayo maju terus. Pepalang adang wis lumrah. Mosok kabeh kok sarwa rancak tanpa sandungan.
5: Mengko isih loro meneh ya, Kang.
1: Ning pengalaman iki mau bisa disudo. Oleh rekoso mesti wae kudu ana sing ngrewangi.
5: Jur. Sapa?
1: Aku wae to.
5: Aku.
1: Awak dene sapa? Opo kon lakon wong liya? Atune mengko prasasat ngubal-ubal warta tekan sak desa.
5: Iya. Aku ngerti. Ning wong wadon ki bisa apa?
1: Gue mesti bisa.
5: Coba toh terangno supaya aku bisa duwe kegambaran aku kudu tumindak kepiye nggonku ngrewangi kowe.
1: Ngene yo. Sawetara aku berangkang saka regol makam tekan Kijing sing tak tuju. Kowe ngetut ke aku karo go pacul, sekop, bendu, telah barang liyane. Ah, semono go baline. Dadi aku rak mung berangkang karo Gowa Sili.
5: Ya wis Kang. Senajan jejerku ki minangka bojo, ning tak ewangi-wangi sekabeh kerepotanmu.
1: Ah, tak trimo mbokne. Muga-muga kanthi cara iki bisa kasembadan sekabeh kekayuane awake dhewe. Mung isih ana sing ganjel sithik.
5: Popo.
1: Durne ditinggal. Bocah-bocah kae karo sapa ya? Anek upama dititipke tangga genah tangi lamun to kuwi.
5: Ngene wae, Kang. Triman wae tak jake mrene.
1: Triman adhimu kae apa?
5: Iya. Dheweke ra isih nganggur. Nek ning kene ra bisa ngewangi-wangi. Wong dasare bocah yo cedhak karo dheweke. Umpama nglilir rak gampang oleh ngeneng-nengi.
1: Ya wis. Aku sarujuk. Malah sok nek kelakon dadi lurah. Triman bakal tak leboke dadi pegawai kelurahan.
5: Isto. Bab kuwi gampang Kang dipikir mburi.
2: Meneng sedilo, kahanan tadi nyenyet. Jani munu senik yo kroso giris. Mosok, wong wadon nindakake pakaryan sing kaya mengkono. Ning sakwise digelar digulung, lan pancen ora ana dalan liyo kejaba mung kuwi. Mulo kepriye meneh. Aboto dikaya ngopo, nedya dilakoni. Bener ngendikani para leluhur, sing paring wasito ati yaiku Jer Basuki Mawabiyo. Kanggung gayuh kamulyan mbutuhake pangorbanan. Gandeng ora duit utawa bondo sing dinggo kurban, mulo yo nganggo tenaga lan pangroso. Muga-muga wae pangorbanan iki ora muspro keporo kanthi kasil kang marmaki. Mung dadaan senik cungar-cungir malah banjur mites irung sajak mambu barang kang uraina. Jojo dengkek dingak dingu, golek imbok menawa ana batang utawa tikus celurut. Nanging ora ono. Jogan panggah resik. Awit senajan mung gubuk, nanging senik tansah sregep ngrekso. Liri, sandangan ora pating selampir. Njaba jero tansah disapu. Marai resep tinulu. Sakwisi Tito ora nemoni apa-apa, Jaya dengkek takon marang sing wadon.
4: Le, nopo tombo ni?
5: Aku kok mambu gonto wengur ya?
4: Weh, bangur?
5: Alias badek, nanti arep mutah aku.
4: Njurun omah resik ki?
5: Cumplungi.
4: Wah, kuyo sengoro to. Awang oleh ku ngerujuki bola bali lan sakwise garing. Tak pir-piri kamper kok.
5: Lanjur apa? Wong nyatane yung glunteng kok yang ini.
4: Apa yo?
5: Anu pak, kena naik becak e. Mesti-mesti kuwi.
4: Eh, becak?
5: Mau tinggung gawa cumplung toh, mesti nisih nipak dilasih. Malah isih uga ono dagingi barang sing keri. Nah, kuwi sing marai mampu.
4: Iya yo, wah bener kowe mbokmu. Wis gini wae, mau dek aku kepethuk wong rondo. Kabeh yo padha misuh-misuh, malah aku sing diarani ngentut sih.
5: Tujune wae ora tindek.
4: Oh mau ya meh wae ora tindek mati glidah. Ning ana sing menggak. Wong sing diweruhi kaya dudu batang ngono ku.
2: Wong loro gleges. Senine wong mlarat. Jroning kahanan sarta prihatin isih kober kelingan bab-bab kang bisa gawe guyu. Senajan mung sak keplasan. Nanging kabeh mau wis cukup kanggo panglipur lan ngendhokake otot dalah pikiran sing kenceng. Usono Jaya dengkek sing nerusake rembug sekawit.
4: Jur, prayukane piye ya?
5: Layak. Mula ambune gunteng. Lah wong nyangklek.
4: Wes. Becake dikapake ya.
5: Saiki tak rewangi dikumbang ati resik.
4: Saiki
5: iya aja ngenteni sesuk-esuk.
4: Wah, jane aku ki keselan ngantuk jembone.
5: Pak, sedih lo meneh sing rondo ki mrene. Sak perlu njupuki jimpitan beras. Nek nganti do mambu bener becak mesti do sujono. Yen ditiliki apa ora ciloko?
4: Ning aku mau kondone pancen becak ki.
5: Lah sak umpama becake dipadangi. Jur tinemu rambut utawa daging bosok. Jur piye oleh menerangke?
4: Waduh. Iya yo.
5: Wis, ayo. Gek cekat-cekat.
2: Jaya dengkek kukur-kukur sirai sing ora gatel. Dheweke ngakoni yen pikirane bojone luwih mletik lan ketemu nalar. Mula rasa ngantuk telah sayah dibuang. Runtung-runtung wong loro metu lan nyurung becak tumuju sumur. Sawetara Jaya dengkek nimba sing wadon ngresi ijok sak kiwa tengene nganggo sabun. Gandeng sing gondo mulut tangan kiwa mites irung karo sedilo-sedilo kecah kecuh itu. Sawise Tito yen bersik, becak disurung. Rancangane diparkir mepet pawon. Soko iring wetan, katon regemengi Mbah Mitra sak rombongan sing arep njupuki beras jimpitan. Joyo dengkek lego. Dini gawian wis rampung, tur ambu badek wis ilang babar pisan.
3: Weh, durung turu ta?
2: Pitakoni Mbah Mitra karo nyedak.
4: Bu, dereng Mbah, kedap pale.
3: Aku nggawa becak iki arep ning endi?
4: Ajeng kula parkir celak pawon supados aman, Mbah.
3: Oh, ayo bener kuwi. Wong ya jeneng barang silian kok. Tadi kudu ngati-ati. Apa meneh jaman iki lagi kaya ngene lho.
4: Nggih. Sesuk-esuk ajeng kula pruput. Kula balike teng ngene Senum.
3: Ojo lali digembok ben luwe aman.
4: Nggih. Nggih, Mbah. Matur nuwun pengetipun.
3: Ya wis. Aku tak nuruske laku ya.
4: Nggih, nggih. Dereke nggih, Mbah.
2: Sing rundo bebarengan ninggalake pelataran Joyo Dengkek. Ing langit kono, rembulan panggah mencorong.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Oh, Bu Doyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat dari Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan tentunya Sutasno Bu Doyo di kesempatan hari ini, Senin Legi 13 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya, Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan untuk hari ini. Walaupun tentunya Sutasno Budoyo, pada pagi hari ini ada sedikit kendala di pemancar, monggo untuk Sutasno Budoyo bisa selalu mendengarkan di RRI Digital, karena mungkin ada sedikit gangguan di FM 106,6 MHz pagi ini. Namun tentunya kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Dan Sutasno Budoyo mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Akan kami hadirkan batik babakan niti kabecikan agama Hindu. Yang pagi hari ini akan menyampaikan tema makna lan falsafah Hari Raya Kuningan, yang akan disampaikan oleh Saudara Widiantoro. Sutresno Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Angan dharma menika kanthi eling lan waspada mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita teliti punapa sejatosipun tujuan utami saking mengeti hari raya Kuningan menika. Hari raya Kuningan menika ingkang sepisan minangka wujud angayu bagyo utawi raos syukur. Raos syukur ing dinten hari raya Kuningan kita ngaturaken matur suwun dumateng ide sayang widiwasa Gusti Kang Maha Kuwas, dumateng para leluhur ingkang sampun paring gesang kawilujengan lan rejeki ing saben dintenipun. Maknanipun sepisan mekaten. Lajeng kang kaping kalih minangka sarana utawi alat kagem introspeksi diri saking tumindak ingkang sampun dipun lampahi. Tembung kauningan menika ngajak kula panjenengan sami supados saged ngilo ing batos iki lho janjane mekaten. Punapa tumindak kula panjenengan sami sak dinten-dinten sampun selaras kalian ajaran agami nopo dereng. Ingkang kaping tiga, hari raya Kuningan menika minangka pangukuh kasukman, pangukuh sukmo. Tujuanipun supados umat saged nggayuh keunggulan batin. Kanthi batin ingkang unggul menika tiyang menika saged tentrem, saged ayem gesangipun, saged rukun, harmonis kalih sapodo-podo, kalih sinten kemawon. Nah, saking menika kita kedah nindakaken utawi tumindak ingkang prayogi ingkang sae. Kados ingkang wonten kacerat wonten ajaran agami Hindu menika ajaran Trihita Karana. Trihita Karana menika tiga penyebab kebahagiaan. Tegesipun tiga penyebab kebahagiaan. Inggih menika harmonis kalih pangeran utawi ide sayang widiwasa. Lajeng harmonis kalih sapodo-podo utawi sesamil. Saha harmonis kalih lingkungan alam, palmahan lingkungan alam wonten sekitar. Menika ingkang kasebat wonten tiga penyebab kebahagiaan utawi Trihita Karana. Sutresna budaya ingkang kala tresnani, lajeng kados pundi caranipun kita nindakaken nilai-nilai luhur Kuningan punika sak lebetipun gesang. Caranipun prasaja kemawon, ananging betahaken niat ingkang tulus, ingkang sabar. Contonipun nindakaken Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda nika tiga ingkang kedah dipun suciaken. Napa mawon? Sepindah pikiran, sepisan pikiran. Pikiran ingkang sae, berpikir yang baik. Kang kaping kalih wacika utawi ucapan. Ucapan yang baik dan jujur, yang mengandung kebenaran. Lajeng kayika. Kayika niku tumindak ingkang sae, tumindak ingkang leres. Nika nindakaken tri kaya parisuda. Sampun ngantos wicara, pikiran utawi tumindak menika dados cilakaning tiyang sanes, dados nglarani tiyang sanes. Lajeng wonten malih inggih menika nindakaken pengabdian kalih sesami. Amargi napa? Amargi kita sedaya menika makhluk sosial, makhluk ingkang boten saged gesang piyambak, boten wonten bantuan tiyang sanes, menika boten saged gesang piyambak. Menika makhluk sosial. Makhluk sosial menika kedah tulung tinulung tumrap tiyang sanes dumateng sesami. Tulung tinulung menika wujud asih kita dumateng sinten? Dumateng ide sayang widiwasa Gusti Kang Maha Kuwas. Contonipun bantu tangga tepalih ingkang betahaken, gotong royong wonten lingkungan, rukun wonten masyarakat. Nah, menika wujud tulung tinulung. Wujud tulung tinulung menika
sejatosipun.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi. Dennis DeYoung.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang wuruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kelurahan Trimulyo, Kabupaten Sleman, menginspirasi pola hidup sehat masyarakat melalui sebuah event bernama Eco Life Walk. Para peserta yang mayoritas usia Gen Z mengikuti Eco Life Walk dengan rute 5 km maupun yang 10 km. Mereka melakukan rekreasi dengan berjalan kaki menyusuri kawasan pedesaan, sambil melakukan wisata budaya dan belajar tentang pelestarian lingkungan. Ketua penyelenggara Eco Life Walk, Anang Yulianto, ingin menghadirkan pengalaman rekreasi dan healing kepada para peserta, sebab suasana pedesaan di wilayah Trimulyo masih cukup asri dengan lanskap areal persawahan dan aktivitas masyarakat setempat. Di samping itu, kegiatan ini juga membangun rasa kebersamaan antara peserta dengan masyarakat di padukuan kalangan Kelurahan Trimulyo Sleman, sekaligus mengkampanyekan olahraga jalan kaki sebagai bagian dari pola hidup sehat. Beralih ke informasi lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS di Kasian Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Kepada awak media, Abdul Mukti mengatakan pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat arah ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi Sutresna Budaya. Sugeng enjing katur dumateng Sutresna Budaya. Wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Ngaten nggih Sutresna Budaya, tentu kemawon wonten ing jam menika dinten Senin Legi 13 Juli 2016 pepanggihan malih wonten ing atur giaran Matruk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Yang giaran wonten ing jam menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken ngantos ing mangke tabuh pitu nggih Sutresna Budaya. Sumangga tentunya di pagi hari ini yang cukup dingin menurut saya. Kula jane nganti kademen tenan niki wonje. Semoga Sutresna Budaya selalu sehat, tetap semangat juga untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tentunya juga ini hari pertama adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu panjenengan sedaya ini baru masuk sekolah ini nggih Sutresna Budaya. Semoga diberi kelancaran tentunya. Maka dari itu tentunya di sekolah mungkin kan diulang anu apa sinau pembelajaran ilmu pengetahuan. Nah niki juga kita belajar bersama ngaten jaji Sutresna Budaya dengan pertanyaan kita di Matruk Gathuk pagi hari ini. Gampang mawon le do jawab kudune pun bener nek niki. Niki ora angel-angel pertanyaane pokoke lempeng-lempeng mawon mboten kula enggo-enggoke nggih to. Pertanyaannya untuk pagi ini jaji Sutresna Budaya, monggo kita belajar bersama nggih. Pertanyaannya adalah planet apa yang sering dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora? Loh, pun gamping banget toh. Planet nopo yang sering dijuluki bintang fajar utawi bintang kejora? Monggo Sutresna Budaya saya jawab wonten ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan niki sampun niki kula share kula kinten lumantar WhatsApp nggih Sutresna Budaya. Monggo saged wonten ing nomor 08 gangsal 01 sekawan 0666. Monggo ingkang lumantar telepon nggih Sutresna Budaya kula bikak sumangga dumateng panjenengan sedaya Sutresna Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng enjing Matruk Gathuk.
1: Sugeng enjing Matruk Gathuk.
0: Monggo
1: Anyes.
0: Wah gak tenan nek niki lek kula jan ora kuat.
1: Nggih. Tapi aja to nek Gilang.
0: Wah alhamdulillah. Saya keluar ke sini.
1: Muka-muka pendengar perempat ini sehat gak apa.
0: Amin. Dari Bang Ugi sudah keluar ke tanah sehat jeli.
1: Amin, sehat.
0: Alhamdulillah je.
1: Iku nek kaya wong Jawa kuwi jenenge loro iki.
0: Napa kok loro?
1: Ah nek menurut wong biyen kuwi meni kayak lintang panjer.
0: Oh, lintang panjer.
1: Nggih. Nggih, lintang panjer enjing nek sore kae nggo panjer sore, soalnya nggih wis bar marem kok isak ka wis
0: isak. Oh, nggih lere ya.
1: Nek esuk nggih arep subuh kan jedul.
0: Jedul nggih.
1: Lah iya betul kuwi jenenge bintang apa ki planet Venus.
0: Ngaten jelek rimbang.
1: Oh ya. Nek ora anus lho.
0: Ora. Mboten bener pun Venus mau kok wah jelek rimbang.
1: Lah aku ora do ngerti kok aku ngono ki
0: ora. Ngaten jelek.
1: Nggih, nek aku arep nganu
0: e. Tos pundi?
1: Pengumuman titik
0: e. Pengumuman.
1: Pengumuman iki engko sing ora gresake ya monggo. Pengumuman masalah temu kangen jumpa apa kuwi pendengar Pro 4.
0: Ngaten.
1: Ikang samangke badhe pun adani tanggal 6 September.
0: Nggih.
1: Wondene tempat wonten daleme Pak Sagio.
0: Pak Sagio.
1: Nggih, Palian Kretek Bantul.
0: Bantul. Jakarta. Oh, ngaten nggih.
1: Tanggal 6 September.
0: 6 September nggih, ngaten.
1: Mugi iki do paringi sehat.
0: Amin.
1: Jauh.
0: Nggih.
1: Waktune saya suwe sing arep persiapan nek pinggir ngiso nindaki saiki mbok menawar nindaki.
0: Nah, ngaten jelek rimbang.
1: Masih panjang.
0: Ngaten nggih.
1: Nyuwun ngapunten iki rada dawa titik niki mboten keperluan kula piyambak, keperluane pendengar Pro 4. Ngaten nggih.
0: Nggih, matur nuwun jelek rimbang. Nggih, sami-sami matur nuwun lek rimbang. Ngaten nggih, monggo. Monggo lek tata-tata kawit sak niki. Nggih. Monggo sak wingi pun sugeng nggih Matruk Gathuk.
2: Sugeng enjang Mak Yut.
0: Nggih, Mbak Yut, Dwija.
2: Ya wa sarung ora ku mau.
0: Eh, rangkep telu ge lho. Jan kula kerukupan sarung nek niki Mbak Yut.
3: Aduh me kaya ngene.
2: Arep ora munggah ya maneman.
3: Maneman ya.
2: Ya kepeksa wae buka kemul.
3: Nah njeneng Kang Bakan sehat nggih Mbah Yut?
2: Nggih, paring donga pangestunipun nak.
3: Alhamdulillah.
2: Tansah winantu ing karahayon
3: nggih. Amin nggih, monggo.
2: Semangat selalu.
3: Semangat terus.
2: Jawaban kula Venus.
3: Venus. Oh ya, planet Venus ya Mbak Yud.
2: Planet ini jenis Venus, bintang kejora.
3: Bintang kejora.
2: Matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun sugeng enjang Mbak Yud Wijo tansah sehat. Monggo sak wingipun sugeng enjing matuk gadu. Monggo Mbah Noyo niki nggih. Matuk gadu.
4: GL STW.
3: Monggo Mbah NY. Ya.
4: Inggris dijak mumpung-mumpung Pak Rimbang aku.
3: Ora apa-apa kok ya malah anu apa iso gedulan-dulan ya Mbah Noyo.
4: Gajah tekan ngendi-endi.
3: Oh iya.
4: Ayo gak genten ngajak Mbak Siti kan.
3: Enggak.
4: Mbak Ana.
3: Nah, apa? Kayak ada boncengan.
4: Iya.
3: Ya.
4: Ya, kira-kira gendeng ya tak ajak ini dari Pak Yanto.
3: Ya, enggak.
4: Pak Mursi diri sebuah orang melebu ini yang dia.
3: Ya, moga-moga tanpa sehat ya, Mbah. Enggak, jalan-jalan neng planet-planet, Mbah.
4: Tekan Tanjung Pinang, Mbah Mursi ayo.
3: Ya, ya.
4: Aku tak ajak Venus, Mbah.
3: Venus ya, Mbah, tenang itu.
4: Tenang.
3: Ya, ngeten.
4: Salam sehat bersama Perempat.
3: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Noyo, tanpa sehat. Sa'awin kini pun, sugeng isu matuk gaduh.
5: Wilujeng enjang, sugeng esuk, selamat pagi, matuk gato, pinanggi mas gilang, mugi tansah sehat walafiat.
3: Amin amin, bang Astunipun, Mas Mamat niki.
5: Jelas.
3: Sami sehat tuki Mas Mamat je.
5: Yang begitu
3: ya kelompok. Wah anjir, bang Wen pepak niki ya Mas Mamat ya.
5: Pepak niki, mbak Dol, mungkin
3: dia nututi. Kek nututi.

0: Salam kasih sayang buat semua saja. Muah. Dengar sehat.
1: Amin.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Kanu kalau tak mau jawab. Finus.
1: Nen apa?
0: Finus.
1: Finus.
0: Finus.
1: Oh, finus nyata. Okay. Ya, oke, okay, Mami Sartika, finus nggih. Nggih.
0: Salam saking Mbak Ani sikit.
1: Wah, matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih Mami Sartika nggih. Okay. Oke, okay, Mami Sartika. Muah. Lanjut lagi monggo sugeng sing matuk gaduh.
2: Sugeng iso matuk gaduh Mas.
1: Monggo sugeng iso.
2: Nggih. Dari
1: mana? Dari mana?
2: Dari Sewon, Pak Amin.
1: Pak Amin di Sewon. Sehat ya Pak Amin, Ge?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Anjir, berkah dalam iki.
2: Mungkin keluarga Mas Aldi sehat keluarga.
1: Semuanya sehat, amin. Inji, ngaten, monggo. Pak Amin apa niki jawabannya Pak Amin?
2: Jawaban planet Menus.
1: Wah iki malah
2: kanggo gayung-gayung ya.
1: Ngeten nggih Pak Amin nggih.
2: Nggih jane penus ning menus mawon. Ning menus. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Amin di Sewon tadi nggih. Lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng enjing.
3: Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Monggo sugeng enjing. Pangestunipun Pak Depa Amin ugi sehat sedaya keluarga nggih.
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nderek remen.
3: Oh ya ya kepontal-pontal ning ya ketututan.
1: Ketututan nggih ngebut
3: ya. Ya pager.
1: Mboten ana apa ketututan. Nggih,
3: salam dang Pak Yono kalih Pak Sakirman.
1: Oh, nggih matur nuwun sangat Pak Yono Pak Sakirman.
3: Kula jawab yo derek Mbah Noyo mawon.
1: Jawabane napa?
3: Mbah Noyo mawon napa le jawab?
1: Ayo napa kok ayo?
3: Kulo lali.
1: Heeh ta, mengarep melu-melu mergo lali. Ha
3: nggih, ngoten
1: mawon. Pokok men padha ngoten nggih Pak De matur nuwun sangat nggih. Pak De paimen iki lho, kok ya iso wae pokoke padha lali. Monggo matur gaduh sugeng enjing.
2: Sugeng enjing matur gaduh Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Inji, sugeng enjing bamu, wah niki tamu tepi niki, monggo-monggo mlebet.
2: Koyone nggih kadose penuh.
1: Penuh, ning yakin mboten niku?
2: Koyone yakin itu Mas.
1: Yakin ning koyone.
2: Koyone.
1: Mboten ana apa-apa. Ngaten bamu matur nuwun, tansah sehat. Lanjut lagi matur gaduh sugeng enjing.
4: Sugeng enjing. Sehat-sehat panjenengan Mas Gilang.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Pasal dugi sehat dari keluarga nggih.
4: Terwan ugi Pak Amin ingkang sampun ninggal kula mugi-mugi panjenengan sehat.
1: Amin.
4: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
4: Salajengipun badhe jawab.
1: Jawabane napa niki Mas Aldi?
4: 1000% jelas jawabannya planet Eno.
1: Iki wis rasa dinggo-inggoke ya Mas.
4: Apa kan iki dekat dengan matahari, maka pagi terang. Terang juga di barat, tapi karena ikut pacar dan apa itu kedora.
1: Oh gitu ya.
4: Mawon, matur nuwun, boten nggo-inggoke jebak kalian.
1: Dan jangan lupa matur nuwun je Mas Aldi je sugeng je matuk gaduh. Halo matuk gaduh sugeng isu.
5: Assalamualaikum pagi Mas Gilang.
1: Pagi monggo Mbak Anggun niki.
5: Iya mau derek ya.
1: Oh, mau derek jawabin apa niki Mbak Anggun?
5: Namanya Venus ya.
1: Venus ya itu.
5: Iya sama yang di WA tadi ya.
1: Iya gitu nji.
5: Makasih waktunya ya Mas Gilang.
1: Sama-sama gitu. Dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun nji. Salah jengipun sugeng enjing matuk gaduh.
6: Salah jengipun sugeng enjing matuk gaduh.
1: Eh matuk gaduh.
6: Gaduh.
1: Oh iya. Wah, jangan nggak ya, ada gaju. Monggo, tante ku, Agianti.
6: Venus.
1: Nggak ada apa ya.
6: Venus.
1: Oh, ora ganti po?
6: Ora.
1: Oh ya, kan biar dengan saya gini. Wah, iki, sok kata meliar-liar aku lagi.
6: Iki nggak tambah adem karena masih di kamar.
1: Nah, ya wes mesti ramu mungkin nek wes metu-metu kita.
6: Siwa tengen oke.
1: Nah, dan
6: sangat terat jamak.
1: Tenan niku.
6: Soalnya nek belum yang RRI tambah.

0: Ah, banget deh nek itu.
1: Kayak mepet-mepet.
0: Ah, tenan. Wah, enggak ada tepet-tepet ndak liane do pengen.
1: Ora. Ora wani kok.
0: Ora wani.
1: Karo brentong.
0: Ya, ya, ya, Kak Ernandi ki bagian njih. Monggo lanjut bobok bagian njih. Lanjut lagi monggo sugeng esuk matuk gaduh.
2: Itu matuk gaduh.
0: Monggo.
2: Iki nek kok kuwi sanget iki Mas.
0: Pripun?
2: Wis mlaku-mlaku.
0: Wah, wis anget nek niku ya lek ya.
2: Iya, wis jerengi pemean urung.
0: Oh, dereng e ora wani metu kula.
2: Ora wani metu mayo kademen to.
0: Ah, langsung plencing rene.
2: Plencinge mesti jaket.
0: Heeh, dan brukut niku.
2: Aduh, ayo. Sing penting guyon
0: iki. Anjir.
2: Tombo adem.
0: Leres lek yanto nggih. Monggo jawabane napa ning iki, Lek?
2: Salam ini dia mau salam gue Mas Gilang.
0: Oh, udah berangkat ini.
2: Sudah.
0: Wah, oh, ya hari pertama aku kudu mruput ora oleh telat.
2: Nggih. Ya paling wis padha kancane mau.
0: Penus ya lek yanto
2: nggih. Yo salah yo biasa sing penting guyon to.
0: Ya ngaten. Matur nuwun lek yanto nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun monggo sugeng enjing matuk gaduh.
3: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang. Tau ya
0: toh. Jee mangga su kengin jing.
3: Kengin pengasih.
0: Pengasih Mbah Man apa?
3: Jee.
0: Wah sehat Mbah Man.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pangestu nipun jee Mbah Man. Nah.
3: Gitu sehat.
0: Amin monggo Mbah Man ini planet nopo bintang fajar atau bintang kejora.
3: Venus.
0: Venus mawon Mbah. Ya matur nuwun jee. Mbah Man, matane pengasih. Lanjut lagi sugeng iki matuk gaduh.
4: Gendhi kula ino kirim lebet.
0: Eh mangga mangga, Pak Sunardi napa niki?
4: Terus.
0: Wah, pun mruput Pak Sunardi.
4: Liyane niku Pak Pinus.
0: Loh. Numpak Pinus. Ngaten nggih Pak Sunardi. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Nggih, mangga mangga, salajengipun matuk gaduh sugeng esuk.
5: Kangen
0: jan matok gaduh.
5: Monggo.
0: Bu Sri Utami, monggo monggo Bu Sri. Sehat to niki Bu Sri?
5: Nggih. Saiki nderek jawab nggih.
0: Monggo. Niki planet napa Bu Sri?
5: Venus
0: niku nggih. Estu
5: nggih.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami. Salah jengipun monggo, sugeng injang matuk gaduh.
6: Sugeng injang Mas Gil.
0: Halo. Iki lho, sing dinteni Mbah Noya.
6: Lah pi dal masih pun bisa sial tenan no, Mas.
0: Kok sial?
6: Diampiri Mbah Noya ditendang karo Bu
0: Ah, lek Bu Kianti iki cencak enggak Juli. Ora apa-apa. Pak aman kudu sabar nek karo Bu Kianti nggih, Mbak Siti.
6: Akhire digendong karo Pak. Apa ini?
0: Sinten?
6: Terakhirmu?
0: Pak Sunardi apa?
6: Sakbare?
0: Mbah Man. Eh, Bu Sri Utami niki napa Mbah Man?
6: Nggih niku
0: dikene Bu Sri. Oh, lak ngaten. Nggih. Pun dugiri iki monggo Mbak Siti jawabane kudu bener pun ditendang pun diwajan.
6: Pokoke wis nungsa dempal.
0: Nah, anjing nggih dempalek nggih to. Monggo planet napa niki?
6: Venus.
0: Estu?
6: Nggih.
0: Oh, nggih. Venus ngaten nggih Mbak Siti nggih. Sami-sami matur nuwun Mbak Siti. Salajengipun monggo matuk gaduh sugeng enjing.
7: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Eh, halo. Mangga yu.
7: Agak sibuk ya.
0: Wah, kok bentina kok sibuk ta? Ora esuk, ora sore, ora wengi kok ketoke sibuk terus.
7: Gawe.
0: Ora apa-apa, men semangat ya yu muda ya.
7: Semangat banget. Lagi kan gak ngurusin mutune arep sekolah iki lho.
0: Oh, iya, ada sekolah kabeh niki nggih.
7: Pisanan lebu ta, Mas.
0: Nggih, ya monggo niki jabane napa nek planet bintang fajar niku?
7: Apa sih Mas? Wis aku tak melu sing bener wae.
0: Ha sing bener apa ayo melu-melu napa niki?
7: Ya melu-melu wae.
0: Ha sing dieloni napa ayo?
7: Sing bener.
0: Ayo wis. Wah, jan kalah ngeyel kula nek ro
7: yo. Melu karo Mas Gilang sing bener wae.
0: Oh nggih, ngaten ya yo muda. Ayo
7: aku karo nyambung dulu
0: wae. Oh nggih.
7: Matur nuwun salam sehat
0: keluarga nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam, matur nuwun yo muda. Nggih, wonten ing Minggir Sleman. Monggo, salajengipun sugeng enjing matuk gaduh.
8: Duh, besok madok gadok Mas Gil.
0: Mau enggak? Bu Pipit napa niki?
8: Halo, mungkin lari.
0: Nen?
8: Tadi gebang.
0: Bu Pipit toh?
8: Ah.
0: Bangga Bu Pipit.
8: Meriah tenan enak Mas Gil iki.
0: Lah enden apa?
8: Ayo, koyo Mbak Kupra.
0: Ha, meme.
8: Ayo dodolan.
0: Ada dolan apa?
8: Sing piro iki tendang-tendang
0: ya? Oh, aku gocal gacor.
8: Wes aku tak melu-melu jawab ae yo.
0: Jawabane napa Bu Pipit?
8: Ya wes bener wae.
0: Napa?
8: Venus.
0: Oh ya, Venus ya, gitu ya. Inje matur nuwun Bu Pipit. Lanjut lagi monggo. Matuk gaduh sugeng enjing.
9: Sugeng enjing mantuk-mantuk.
0: Monggo.
9: Agak ngulu ya, Mas.
0: Agak napa?
9: Ngulu telo.
0: Wah, jan luar biasa. Kayak yo isu-isu yo nyelut telo ngaten ya lek ya,
9: Mas. Ayo tangi turu ngoco banyu terus goreng telo.
0: Wah.
9: Wah, jane nang ora
0: ilok. Sip, tenan iki kena hawane ge adem-adem ngeten iki nggih to.
9: Wah, wis kemringet ya, Mas.
0: Wah, luar biasa.
9: Sampe mau male ngumbahi entuk rong kranjang.
0: Wah, jane elok niki Pak Men. Semangat terus jalek Pak Idi.
9: Gorene wae.
0: Nun.
9: Kumbahmu gorene tak kumbahke.
0: Oh, ali gawe rono kuwi lho tak saka kolon tekan. Dokone do kene jelas, Jan. Jane ya gelem. Ya, bangga lek Pak Edi. Nggih, lek Pak Edi iki sedaya keluarga sehat.
9: Alhamdulillah, kulo sehat, lekiye sedap.
0: Alhamdulillah. Nggih.
9: Kulo ya tak melu jawab.
0: Jawabane napa?
9: Nah, niki 5000% kulo ora ngerti, ora mung
0: 1000%. Wah, nek iki blas nek iki.
9: Tak saingi ora mung 1000%, 5000% ora ngerti.
0: Wah, jan ya wis ora apa-apa kok
9: ya. Ya, gitu aja sing penting absen
0: gitu. Nah, betul lek Pak Idi. Iya,
9: matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun lek Pak Idi. Lanjut lagi monggo matuk gaduk sugeng isu.
10: Sugeng isu.
0: Maduk gaduh. Monggo, Mbah. Sehat toh, Mbah?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus ya, Mbah Glendi ini. Pangestunipun ya, Mbah?
10: Nggih.
0: Monggo, Mbah.
10: Tak jawab cekak aos mawon.
0: Napa jawabane?
10: Planet mawon.
0: Planet napa?
10: Planet.
0: Planet napa?
10: Lah,
0: pokoknya manusia jalan ini wow. Pokoknya planet ngerti ya, Mbah?
10: Pilih kan we are no morning wow.
0: Oh iya, yeah. Planet ngerti ya, Mbah? Iya, Mbah Grandi, iya. Planet, matur nuwun, Mbah, tansah sehat. Matur nuwun. Pokoknya gak mana planet apa, Mbah, pokoknya yang benar. Matur nuwun. Sugeng isu matuk gaduk.
11: Sugeng injang matuk gaduk.
0: Mangga.
11: Nggih. Caking Brosot Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono wonten ing Brosot. Mangga Pak Mujiono. Tas pundi?
11: Sehat adem mboten?
0: Wah, alhamdulillah sehat, ademe nggih tetep adem. Pak Mujiono iki keluarga tansah sehat nggih.
11: Nggih, jawaban dalem nggih Venus.
0: Venus mawan ngeten nggih Pak Mujiono. Sami-sami matur nuwun Pak Mujiono wonten ing Brosot. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gaduk.
8: Sugeng enjing.
0: Matuk gaduk.
8: Matuk gaduk.
0: Monggo. Nggih monggo. Ini dari mana toh ini?
8: Jawabanku
0: lho. Nggih. Napa jawaban?
8: Lintang Panjerino.
0: Nggih.
8: Tunggalipun Lintang Panjerinjing.
0: Oh, Panjerinjing.
8: Nika yang Jawi iki rumiyin ngaten.
0: Rumiyin ngaten menika.
8: Nggih.
0: Sami-sami. Lintang Panjerino lho, Lintang Panjerinjing. Karena di pagi dan sore hari sangat cerah ngaten, nggih. Lanjut lagi monggo sugeng isuk matuk gaduk.
10: Sugeng enjing. Matuk gaduh.
0: Monggo sugeng enjing. Monggo niki saking pundi?
10: Saking Berbah.
0: Wonosari
10: kilometer 9.
0: Wo, ora dadah nek saka nggonku. Planet yang sering dijuluki sebagai bintang fajar utawi bintang kejora.
10: Niki wonten kalih, Mas.
0: Oh, wonten kalih.
10: Tuwuh lila.
12: Nyok bintang kedura, nyok bintang anu no panggerino.
0: J.
12: Bintang sore ni.
0: Nge.
12: Bintang Joko Belek.
0: Joko Belek.
12: Nge.
0: Wo tegese Joko Belek ngaten.
12: Nge.
0: Wo lak ngaten.
12: Asing. Napa planet dipun?
0: Nge.
12: Sami rencang-rencang dipun mau.
0: Oh ngaten. Venus ngaten J. Matur nuwun nggih, Venus mawon nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, mangke pun lajengaken malih nggih Sutresna Budaya ingkang ugi lumantar WhatsApp menika sampun kathah ingkang nyawiji. Monggo tasih terus bisa jawab ini ada wah macam-macam jebule jawaban. Nggih, mangke pun bekas tunggal nggih Sutresna Budaya ingkang lumantar WhatsApp. Mereka akan segera kelangkung rumpin setunggal nomor lagu menikah wonten alun-alun nganjo saking Deni Caknan lanugi Yeni Inka tetep nyawiji wonten giaran Madro Gadro.

0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Eh, ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani wak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku, ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Babat Dalan Desa Giring. Desa Giring terletak di Palian, Bantul, Yogyakarta. Mempunyai 6 dusun, yaitu Bulu, Singkil, Pengos, Gunung Dowo, Pule Bener, dan Nasri. Desa Giring mengenal beberapa peristiwa. Upacara Babat Dalan yang berkaitan dengan tokoh Ki Ageng Giring merupakan putra Majapahit Prabu Wijaya IV yang tadinya terkenal dengan nama Kiai Ageng Wonomenggolo.

0: Roma Tadaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo masih di Madok Gadok Roma Tadaring Yogyakarta sarengan kalian kalau Gilang Suto Wiyoso nggih. Tentunya pun Sutresno Budoyo di hari ini hari Senin 13 Juli 2026 seperti yang saya katakan tadi tentunya adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang masih sekolah hari ini mulai masuk sekolah lagi tentunya nggih untuk adik-adik semua atau anak-anak yang tentunya baru berpindah jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, tentunya di awal-awal biasanya melalui masa orientasi atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah kalau sekarang bahasanya. Ngaten kalau dulu ada MOS, nah itu yang dulu konotasinya erat dengan perpeloncoan, tapi tentunya sekarang sudah mboten nggih, Sutresno Budoyo sudah tidak, karena tentunya bahasanya sekarang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Itu melalui MPLS membangun karakter anak yang berilmu, cerdas dan juga tentunya hangat. Nah, itu dia tahap awal yang sangat penting nggih bagi peserta didik dalam memulai perjalanan pendidikan di lingkungan sekolah yang baru. Melalui kegiatan MPLS itu tentunya siswa dikenalkan nggih pada budaya sekolah yang baru, tata tertib, mungkin juga dikenalkan dengan fasilitas-fasilitas hingga nilai-nilai karakter yang menjadi pedoman dalam kehidupan belajar sehari-hari. Dengan pengenalan yang baik, siswa akan lebih mudah nanti beradaptasi sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. MPLS tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah saja, tetapi juga menjadi sarana membangun anak yang cerdas baik secara intelektual, emosional maupun sosial. Nah, berbagai kegiatan seperti penguatan karakter, kerjasama dalam kelompok, literasi, serta pengenalan profil pelajar yang berakhlak mulia mampu melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan juga rasa tanggung jawab. Nah, lingkungan belajar yang positif sejak hari pertama itu akan menumbuhkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan baik yang bermanfaat untuk masa depan. Peran guru, orang tua, dan juga seluruh warga sekolah juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan MPLS tersebut. Dengan menciptakan suasana yang ramah, aman, dan juga menyenangkan seperti itu bagi peserta didik, tentunya mereka sebagai peserta didik akan merasa diterima secara lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Tentu juga melalui MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah yang edukatif, inspiratif, dan juga bebas dari perundungan, sekolah tentunya dapat menjadi tempat yang mendukung lahirnya generasi cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Begitu Sutresno Budoyo terkait dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu ya, yang merupakan tahap awal di awalan untuk sekolah di jenjang perpindahan jenjang dari SD, SMP, SMP maupun SMA maupun di SMA ke perguruan tinggi. Seperti itu Sutresno Budoyo. Tentunya aja semoga selalu diberi kelancaran untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang hari ini masuk sekolah di hari pertama. Begitu Sutresno Budoyo. Dan tentunya kita lanjutkan lagi terkait dengan pertanyaan yang pada pagi hari ini, yaitu planet apa yang sering dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Seperti itu, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Sutresno Budoyo tadi ditelepon sampun J. Coba kita buka yang sudah bergabung di WhatsApp, ada atau tidak. Wah, banyak ternyata J. Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Wah, menikah saking Bu Naomi dari absen mawon, yang penting lebet perempat, Gusti berkahi, amin amin. Salah jengipun wonten Ibu Mulyatse ugi ingkang bahkan bergabung, matur nuwun. Pak Mujijono menika nggih planet Mars jawabane nggih, matur nuwun. Ibu Wigati di Wonosobo nderek jawab menika planet Mars Mas Gilang nggih. Pak Sutrisno di Gamping nderek jawab ugi planet Venus. Mas Teo di Magelang Neptunus. Ibu Kiran nderek jawab kula planet Mars Mas Gilang nggih, matur nuwun. Pak Agus Prastowo dari jawab Venus. Mas Wini jawabannya planet Venus nggih. Mbah Mulyo di Nagatirta jawab planet Venus, matur nuwun. Mbah Jio Maduk Gatuk jawab Venus Mas Gilang nggih. Pak Arianto ugi jawab Venus. Salajengipun wonten Mbah Lan tambah Badul planet lintang kemukus, nuwun Mbah Suto nggih. Pak Sutarno dari jawab menika Venus, matur nuwun. Mbah Noyo kalau ugi Venus. Ibu Dewi Budia menika nggih Deren jawab Venus, jawabannya nggih salam sehat matur nuwun. Pak Frans Monosari menikon ji, jawabannya Venus mas, bintang paling terang di pagi ataupun sore hari. Salah jengipun, Pak Jumakir menikon ji, derek jawab, pagi ini tentunya saya menjawab bintang Panjrino, Pak Guru, matur nuwun. Pak Bin menikon ji, wilujeng-jeng mas ji, planet yang dipunjuluki bintang kejora ji, menikon Venus, matur nuwun. Salah jengipun Pak Barno ditempel, jawabnya planet Venus. Ibu Nur Susilowati derek jawab menika jawabannya Venus jih, matur nuwun saking Pati mas, matur nuwun. Ibu Ati Sulistyo derek jawab planet Venus mas Gilang, niku jawaban kula siap jih. Ibu Mami Sewon Venus, Mbah Giman jawab Om Gilang planet Venus. Pak Amin kalau di Sewon jawabannya planet Venus. Ye, Pak Kasiono monggo monggo Pak Kasiono menikah ngintun voice note.
1: Matuk gatuk sugeng injing mas Gilang
0: Supoyoso. Sugeng injing.
1: Kulo Pak Kasiono bolawen Trogati jawaban. Miturut kulo menikah namanipun Venus.
0: Venus.
1: Mas Gilang Suryoso.
0: Ngaten nggih.
1: Kenging matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Salajengipun Pak Damaskus menika. Derek jawab Pak Guru bintang kecil. Oh ya, salam sehat matur nuwun. Pak Tri Mohyadi Kricak jawabane Venus menika nggih matur nuwun. Mbah Pur dijakal derek jawab napa niki? Absen Mas Gilang sebab kula lali planet napa sugeng njang. Oh nggih matur nuwun. Ibu mugi dikasihan jawabnya planet Venus nggih matur nuwun sanget. Pak Untung jawabnya planet Venus. Oh nggih matur nuwun wonten ing jalan Tamsis Mbak Anggun kalau wonjih ki dari jawab Venus. Mas Guru Kadipiro pastinya Venus Kak, siap nggih matur nuwun. Ibu Atun yang sering dijuluki bintang fajar atau bintang kejora adalah Venus nggih matur nuwun. Pak Toyo di luar planet Venus. Ibu Wit Surabaya nderek jawab absen bayi. Sugeng Makarya matur nuwun nggih. Salah jengipun Ibu Hartini di salam menika dari absen kemawon Mas Gilang matur nuwun nggih matur nuwun sangat kira sisito kalau wau ki jawab Venus. Pak Keli menika nggih bintang fajar atau bintang kejora nggih niku planet Saturnus Mas Gilang. Nek mboten kleru lho salah ya ora apa-apa sing penting mlebu sekolah matuk gaduk matur nuwun nggih matur nuwun saking jerkit Pak Keli menika nggih matur nuwun. Mbak Bejo planetarium wajih. Kang Bin derek jawab napa niki Kang Bin?
2: Sugeng isok matuk-matuk sugeng enjang Mas Gilang.
0: Inji monggo-monggo
2: saking nyocoran kulon terita di pasaran Bantul. Mugi-mugi kita tansah pirangan kesehatan mas.
0: Amin amin amin. Ya amin.
2: Jawaban kula ini ngga planet Venus mas.
0: Planet Venus je Kang Min.
2: Venus.
0: Oh je.
2: Matur suun.
0: Sami-sami lestari budaya ku matur nuwun Kang Min. Jawabnya Venus. Pak Wiono jawabnya Venus. Bu Titin Gesian derek jawab planet Venus mas. Je. Romo kapsul di Gudean absen saja mas. Je matur nuwun. Ibu Widyaning sih Venus nggih. Salajengipun menika wonten Bu Darmin menika nggih. Derek jawab Venus nggih. Bu Sutini. Ugi sugeng njing manduk gaduk Mas Gilang namine Mars matur nuwun nggih. Mas Ari di Lereng Merapi, selamat pagi Om Gilang jawabannya Venus. Terima kasih. Pak Bambang Eko, planet Venus Mas Gilang, salam budaya lestari budayaku. Salajengipun Ibu Bu Pairah Buir menikon di jarak jawab Fajar. Oh nggih matur nuwun. Pak Iswandi Pluto Mas. Wah Pluto ini zaman kapan nih Pluto nih nggih. Kalau tidak salah kalau Pluto itu sekarang sudah bukan termasuk ke nggih masih planet tapi karena terlalu jauh dari matahari nggih. Nah itu. Salajengipun Mas Arif derek jawab Venus. Ya, Mbak Cindy jawabnya Venus. Nggih. Bu Dwi jauh ki kalau wong nggih Venus namanya yo nggih siap. Bu Azumi jawab nggih Venus. Mas Enget menika Venus masih terang dan gemilang kaya Mas Gilang. Wah, matur nuwun. Bu Esti di Kulon Progo jawabane planet Venus mas. Ye, Pak Gading mungkin dari jawab Venus. Bapak Mursidi di Sleman, dari jawab Mas Gilang. Jawabannya jawaban kulo planet Venus. Matur nuwun je, matur nuwun. Mami Sartika mungkin matur nuwun sangat. Ibu Tri sirup jamu, jawabannya Venus. Kang Aji di Sanden je. Derek jawab, jawabannya planet Venus kaya Mas Gilang je, matur nuwun. Ibu Salama sugeng ijeng Mas Gilang aku jawab Venus je, matur nuwun. Apa sarjiman Venus je, Pak Tupar monggo Pak Tupar.
3: Sugeng ijeng matuk katuk Mas Gilang derek jawab mas.
0: Monggo monggo.
3: Tak jawab.
0: Napa niki?
3: Podo Pak Rimbang Mawon.
0: Rimbang Mawon, je.
3: Venus, Venus Mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Tupar. Salajengipun Pak Tejo Hartongudi Mulyo. Jawabannya Jupiter, matur nuwun. Ibu Rami di Melati menika, je. Segenjang Mas Gilang, saking Burami Melati absen jih matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Ibu Tuti wonten ing jaga yudan menika nggih segenjang Mas Gilang planet Venus menika nggih matur nuwun. Buningsih di Wonosari kula jawab Mas Gilang Venus matur nuwun. Salajengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Atun jalan wonten Trisik ikut jawab bintang kejora. Terima kasih. Salajengipun Mbak Popi di Muntilan. Jawabnya Venus. Romo KMT Projono Lusodo Venus. Pak Ferry Gunung Kidul Venus je, matur nuwun. Pak Untung Raharjo menika planet Venus Om Gilsut semoga benar adanya. Derek salam kagem Ibu Duijo wonten ing Karangmojo, matur nuwun. Mas Adi Gamelan sugeng enjing matuk gatuk menika jawab Venus salam budaya lestari budayaku. Mbak Jowali salam sehat matuk gatuk. Mbak Jowali jalan Paris jawabannya. Jawabane Lesti. Wah, kok Lesti. Oh, bintang kejora iki lagune Lesti maksudnya ngaten to niki Mbah Jowali nggih. Oh ya. Nang ngene iki tegese sing dijuluki bintang fajar napa bintang kejora niku napa? Nggih, matur nuwun. Mbah Jowali sing baku tansah sehat. Pak Supaya monggo Pak Supaya.
4: Sugeng esuk matuk gatuk.
0: Sugeng esuk
4: Mas Gilang Sutoyo.
0: Monggo monggo.
4: Lan rezeki tansah wonten ing panjenengan.
0: Amin niki amin.
4: Awane adem sangat mas ngantek ajeng tangi ini wegah jawaban kula menika. Anu mawon binatang anu serangga menika. Kejora mawon kepadane ampunten terus matur nuwun bakune guyur ratuku. Keplok ora tombo seneng atine tetep goes nggih Mas.
0: Tetep goes nggih Pak supaya tansah sehat matur nuwun sinau asar menika nggih. Bu Partina di Bantul, Mas Gilang masuk kula jawab Venus matur nuwun. Mas Pri di Pelayan jawabane Mars. Bu Eli para Pramita perbatasan Malaysia atau di Nunuan menika nggih langsung jawab planet Venus. Salam sehat salam budaya lestari budayaku matur nuwun Bu Eli Pramita. Bu Jumirah dereng jawab.
5: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Monggo.
5: Sugeng matok gatuk.
0: Ya.
5: Sugeng sehat sugeng semangat.
0: Semangat.
5: Nggih. Kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan.
0: Monggo monggo.
5: Dereng jawab.
0: Jawabane napa?
5: Minus ngoten kemawon nggih Mas Gilang. Matur suwun Mas Gilang.
0: Matur nuwun.
5: Sugeng semangat.
0: Nggih.
5: Sugeng sehat.
0: Matur nuwun Bu Jumirah nggih tansah sehat ugi. Mas Agus di Kota Gede, planet Venus dikira lintang wajar utawi lintang kejora bul planet cek mubeng ha iya yeah. Pak Sudarmono efek menika nggih Pak Darmono saking Panambahan badhe nderek jawab Venus matur nuwun. Pak Muladi
6: halo, halo. Selamat pagi Mas
0: Gilang. Selamat pagi Pak Muladi.
6: Jalan Bantul Pak Muladi. Oke. Gimana kabarnya?
0: Sehat.
6: Semoga sehat.
0: Sehat
6: selalu ya.
0: Alhamdulillah.
6: Ini ya cuacanya masih dingin.
0: Masih dingin ya Pak Muladi.
6: Ya dingin sekali ini.
0: Oke.
6: Ya aku langsung jawab mawon ya Mas Gilang.
0: Jawabannya nopo niki.
6: Venus mawon.
0: Venus aja aja Pak Muladi. Mukaten. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Muladi. Oke Pak Sunaryono Mundilan jawabannya Venus. Mbak Gemuk di Bantul jawab planet Lesti Kejora. Matur nuwun ya matur nuwun Mbak Gemuk di Bantul. Ibu Rusia Hati ditempel jawabannya planetarium. Bu Sri Harjono Maduke semua planet Mars menika Mas Gilang Sutowiyoso salam budaya lestari budayaku. Ibu Agimo sugengnya Mas Gilang Suton dari nebak lintang panjer Rino menika matur nuwun Ibu Agimo. Salajengipun wonten Pak Joko Kadilobo menika planet Jupiter. Ibu Ekram Butarmi menika nggih Butarmi, monggo monggo Butarmi.
7: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Gilang niki Butarmi nderek jawab nggih. Venus, Venus. Matur suwun sugeng.
0: Sami-sami.
7: Esuk sugeng makarya Mas Gilang nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Butarmi. Bapak Untung sami galuh Venus menika nggih matur nuwun. Pak Bambang Sutarno, Venus Mas, pahit niki ora mlebu. Wah, ping 31 le ngebel. Nggih, matur nuwun Pak Bambang tansah sehat nggih, salam kagem sedaya keluarga. Mbah Wakiran, bintang panjer sore matur nuwun Pak Bodo Tri Utama. Sugeng jamaah tok gathuk lintang panjerina alias Venus nggih. Pak Agus Sutrisno menika jawabane menika lintang panjerina sugeng makarya tetap sehat nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Cahyadi di Gunung Kidul jawabannya Jupiter. Ibu Nuryani di Sleman derek jawab menika pundi poko Venus Mas nggih, matur nuwun. Pak Suwardono Harjo, Venus Mas selamat di Papua Mas Gilang, selamat pagi kayake planet Venus nggih. Nggih, matur nuwun. Busri Sugiyarti menika di Madukismo, Venus utawi lintang panjer sore Mas, matur nuwun. Ibu Narti ngluar Magelang, derek jawab Mas Gilang planet Venus. Pak Suryo menika monggo monggo.
8: Matuk gaduk menika utama masuk Mas Gilang.
0: Monggo monggo.
8: Jawabannya planet Venus Mas Gilang.
0: Venus.
8: Salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun nggih, Pak Suryo. Sak lajengipun menika waduh sekedap niki kok radi error menika. Jah, sudah muncul lagi Pak Eko Mulyono nderek jawab menika sugeng njeng Mas Bro matuk gathuk nderek jawab nggih. Venus Mas Bro matur nuwun nggih. Ibu Sarmiatun di Jalan Dendles jawabane Venus matur nuwun. Salah jengipun Ibu Bekti wonten ing Serandaan jawabane nderek Pak Guru Gilang mawon mesti bener. Siap matur nuwun Ibu Bekti nggih, tansah sehat. Selamat pagi, salam sehat buat semua kru RRI Pro 4. Jawabannya adalah planet Venus, matur nuwun Pak Dami menika nggih. Pak Efek Suwondo di Kalasan, selamat pagi Mas, kula absen mawon matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Efek Suwondo, salam kagem sedaya keluarga. Mbak Suruh Hargolawu jawabannya Venus Mas. Siap. Ibu Yanu Asih di Semanu jawab Mas Gilang Kejora Venus. Oh derek jawab Mas Gilang je Kejora jawabannya Venus je. Ki Joko Budo Pak Omen derek mawon salam sehat kagem semuanya matur nuwun Ki Joko Budo. Sak lajengipun menika wonten Mas Iqbal menika jawabannya Mas Gilang kula ikut jawab Venus matur nuwun. Mbak Yustika juga bergabung di pagi ini, salam untuk semuanya. Saya jawab kalau bintang fajar atau bintang kejora itu setahu saya Venus ya Mas Gilang, maaf kalau salah. Boten napa tidak usah minta maaf, pokoknya kita belajar bersama nggih. Salajengipun menika wonten Mas Indra menika di Jombor. Mas Indra di Jombor, selamat pagi Mas Gilang. Nggih, saya jawabnya Venus nggih. Matur nuwun Mas Indra. Salajengipun wonten Mas Alam di Magelang, di Menowo Magelang. Oh ya, matur nuwun Mas Alam sudah bergabung. Derek jawab nggih. Kalau enggak salah, bintang fajar atau bintang kejora itu Venus nek niki mesti bener. Ya. Matur nuwun Mas Alam menika nggih. Matur nuwun sangat. Salah jengi pun nonton Mas Riki di Rizky di Moyudan menika Venus Bang Gil senunggu. Matur nuwun Mas Rizky di Moyudan je. Terus sudah semuanya ataukah masih? Sudah semuanya menika je Sutresna Budaya. Wah, terima kasih semuanya yang sudah bergabung tentunya di giaran Matuk Gaduk pagi hari ini tentunya Sutresna Budaya. Terima kasih yang sudah bergabung di telepon di 540333 maupun di WhatsApp di 0895 01 44 1066. Dan tentu saja matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang tansah midhangetaken ning giaran Matuk Gaduk injing menika lumantar FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged ingkang tansah midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital streaming wonten ing rri.co.id ngoten nggih Sutresna Budaya. Dengan pertanyaan kita di Matuk Gaduk pagi ini tadi dengan kita belajar bersama ngaten Jaya Sutresna Budaya, planet apa yang sering dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora? Ingkang jawab Venus. Nah, mereka pada jawabannya pada Venus. Nggih, karena memang Venus itu dijuluki bintang fajar atau bintang kejora seperti tadi yang dengan tiga sama Walik Rimbang di awal tadi nje. Karena kalau di pagi hari mungkin di subuh itu atau mungkin jam-jam 6 itu sebenarnya masih kelihatan sangat terang sekali itu di dekat bulan itu. Nah, itu makanya dijuluki bintang fajar atau bintang kejora. Jika di sore hari itu juga menjelang jam-jam 5 sampai mungkin surup-surup di maghrib-maghrib itu jam-jam 6, nah itu juga sangat terang sekali, kecil tapi sangat terang, tapi itu bukan bintang dan itu adalah planet Venus. Jadi jawabannya planet yang dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora yaitu planet Venus, ngaten Yesus Tresna Budaya. Tentu saja terima kasih yang sudah menjawab. Ora ono sing bener, ora ono sing salah, pokoke men iki mung gayeng-gayengan mawon. Nggih, ingkang bakal niki wau jawabane Venus. Matur nuwun Sutresna Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit. Mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mathuk Gathuk dinten candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah menargetkan 40.000 koperasi desa Merah Putih atau KDMP rampung dan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan koperasi tersebut yang kini sudah mendekati 36.000 unit. KDMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa, sekaligus pusat distribusi bantuan sosial, pupuk subsidi, hingga menjadi pembeli langsung hasil produk petani dan nelayan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul mempercepat restorasi kawasan inti gumuk pasir Parangkusumo dengan membersihkan ribuan vegetasi atau pohon penghambat angin. Kepala Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menegaskan, penebangan pohon termasuk cemara udang ini penting agar pasir dapat kembali bergerak bebas secara alami seperti semula. Proses yang menggunakan alat berat ini merupakan tahap ketiga dari program konsiderasi tahunan sejak 2024. Meski terkendala anggaran, Pemkab Bantul memastikan aktivitas wisata seperti jeep tetap berjalan dengan penataan jalur yang dialihkan dari zona inti. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah iki, cocok tenan, mojo berita ning RRI News.